0: ada titipan pesan dari Bapak Gubernur khusus untuk kita semua ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita jalankan secara disiplin, berani, yakin. Kenapa? Karena ini adalah merupakan wujud kita untuk melakukan bagaimana kita menegakkan kedisiplinan di ASN. Memang BEKIN ini masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi, kita sempurnakan. Tapi di dalam acara ini, pesan Pak Gubernur, maka ini harus dilaksanakan walaupun mungkin masih ada kurang di sana-sini. Tetapi Pak Gubernur tadi menyampaikan wajib hukumnya kita melaksanakan. Jadi kalau ada yang kurang, silakan kita sampaikan ke teman-teman yang berkompeten untuk mengetahui BEKIN ini supaya kita melaksanakan penyempurnaan di dalam kedisiplinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap! Rock!
2: Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih, beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Rab, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu, dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan doa bersama yang dibacakan oleh Bapak Emon dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Muhammad Husni melaporkan kepada Inspektur Upacara yaitu Wakil Gubernur Dr. Rini Alamajido bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar, setelah laporan dari Komandan Upacara, akan ada penghormatan kepada Inspektur Upacara yang menandai berakhirnya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Rakyat.
1: Kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Upacara. Hormat!
1: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju ke mimbar tamu.
4: Dan dapat kami gambarkan saat ini Inspektur Upacara akan meninggalkan lokasi upacara dan disambut oleh Kepala Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, Bapak Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Rini Alamajido membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa saat ini siswa-siswi perwakilan yang berada sebagai pasukan upacara telah mengibarkan bendera merah putih menandai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan dapat kami gambarkan pula ya, bahwa saat ini para tamu undangan telah bersalaman dan begitu juga dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang saat ini telah menyapa
5: Ibu Wagub, bagaimana kita memaknai Hari Peringatan Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun ini?
6: Terima kasih. Jadi Kebangkitan Nasional kali ini yang ke-118 ini kita tetap mempelajari dan mengikuti Budi Utomo sesuai semangat beliau yang beliau sampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Dan khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana kebangkitan ini adalah bagaimana kami sesuai arahan dari Bapak Gubernur adalah berprinsip pada tiga. Kami selalu mempunyai data yang valid sehingga kita bekerja by data. Yang kedua, kita mempunyai sistem semua yang bentuknya digitalisasi. Kenapa? Supaya mengurangi dan mengefisienkan kertas atau istilahnya paperless. Yang ketiga itu adalah kita selalu membuat inovasi yang selalu berdasarkan dari 9 berani. Sehingga inovasi-inovasi itu tidak keluar dari program-program 9 berani yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur.
5: Tentunya semangat kebangkitan nasional tahun ini menjadi semangat pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan program-program yang juga Wagub.
6: Ya, jadi semangat kami itu adalah meningkatkan semua semangat program 9 berani. Alhamdulillah semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 berani. Tetapi yang sekarang, yang lebih populer sekarang ini adalah berani sehat dan berani cerdas. Nah, ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk berani cerdas dan berani sehat.
5: Tema tahun ini kebangkitan nasional itu adalah jaga tunas bangsa untuk kedaulatan negara. Di Sulawesi Tengah, Ibu sudah melaksanakan program berani cerdas dan berani sehat. Tentu ini menjadi upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
6: Kenapa ini yang kami prioritaskan? Ini adalah suatu hak daripada rakyat Indonesia. Jadi ini ada fundamental dasar di mana pendidikan dan kesehatan itu tidak boleh diabaikan. Karena itulah ada hak dasar dari masyarakat atau rakyat Indonesia yang harus kita tetap junjung tinggi sehingga masyarakat itu nanti kalau dia sehat pasti dia cerdas. Ini seperti itu ya.
5: Mungkin ada pesan pada generasi muda Sulawesi Tengah di peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun ini, Bu Wagub.
6: Ya, jadi saya mengharap seluruh generasi muda, mari kita semangat untuk mengisi pemerintahan ini. Jadi kita mulai sekarang jangan hanya berada di perkotaan, tetapi berada di beberapa desa-desa. Masih banyak program kementerian yang seperti Patriot. Itu program mahasiswa atau sarjana yang bekerja untuk membantu masyarakat di bidang apa saja di desa. Sehingga ini program Patriot dari Transmigrasi itu yang luar biasa. Di situ kita bisa diajarkan bahwa anak muda ini jangan saja hanya berada di kota, tapi mari kita bersama-sama berada di desa, memberikan pengabdian dan memberikan bimbingan, pengarahan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, supaya masyarakat di pedesaan itu juga berkembang pesat sesuai dengan apa yang ada di perkotaan.
5: Ini sesuai dengan semangat Budi Utomo 1908 tahun, Pak.
6: Iya, semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digelorong setinggi-tingginya semaksimal mungkin supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga negara ini dan bangsa ini bisa menjadi ya tentu lebih baik, sejahtera, dan lebih meningkatkan sumber daya manusia daripada generasi muda itu sendiri.
5: Terima kasih Bu Wagub.
6: Siap. Ya. Ya.
5: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia.
2: Dan pendengar baru saja kita mengikuti
5: Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Dan ini tentunya para generasi muda di Sulawesi Tengah diajak untuk meneladani semangat dari Budi Utomo yang dicetuskan pada tahun 1908 di Indonesia. Baik, demikian dari lapangan Kogomo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, saya Ketut Wiranata melaporkan.
2: Dan pendengar mau mendengarkan wawancara bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Renia Lamajido sekaligus menutup rangkaian upacara Hari Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Milta Wijana bersama rekan saya Ihsan Setiadi pamit dari ruang dengar Anda. Saya kembalikan bersama rekan Umi Kalsum Jawasti Kartini 39.
7: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi baru saja selesai kita ikuti siaran langsung.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas, dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
10: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
11: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
12: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
13: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
14: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
9: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
2: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
3: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
4: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
5: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
6: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Harkitnas hari ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga tunas bangsa berarti merawat masa depan negara melalui pendidikan karakter, kemudian literasi digital yang aman, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting, serta penyediaan ruang kreatif. Ini memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, beretika, dan juga produktif. Nah, memang pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk menjaga agar generasi muda kita memang bisa menjadi generasi harapan kedepannya melalui berbagai program prioritas seperti sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan Garuda, dan juga revitalisasi berbagai sekolah yang jumlahnya ribuan, serta memperbaiki kurikulum dan lain sebagainya, serta kualitas pengajaran di berbagai sekolah di tanah air. Dan berikutnya adalah program MBG yang ditujukan untuk memberikan gizi yang lebih baik bagi generasi muda kedepannya dari berbagai jenjang sekolah. Kemudian juga ini ada program pengentasan kemiskinan dan juga pencegahan stunting. Nah, berbagai program ini ditujukan untuk menjaga agar generasi muda atau tunas bangsa bisa menjadi generasi harapan kedepannya. Di tengah juga tantangan di era digital seperti saat ini, di mana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital diperlukan bagi generasi muda dan juga menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang aman di ranah digital. Kita masih coba untuk hubungi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito ya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Profesor Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK.
7: Wawancara Pro 3.
6: Prof Warsito, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
6: Pagi.
8: Selamat Prof. pagi para pendengar Pro 3 RNFM.
6: Prof, ini kan tema Hari Kebangkitan Nasional kali ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bernegara begitu ya, Prof ya. Sebenarnya makna besarnya apa ini, Prof?
8: Betul. Memang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118
6: yeah.
8: 2026 ini memang mengambil tema yang sangat penting terkait bagaimana penguatan pemuda di dalam persatuan dan kesatuan, karena memang pemuda ini menempati kurang lebih 24%
6: yeah.
8: penduduk Indonesia saat ini. Nah, itulah menjadi komitmen pemerintah memastikan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki fondasi terkait dengan kesatuan-kesatuan dan juga tentunya terkait dengan potensi diri mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga akses di dalam ketenaga kerjaan itu menjadi prioritas.
6: Yeah. Demikian. Yeah. Prof. Farsito, ini kan 24,93% populasi anak muda kita yang jadi generasi penerus kita ke depan. Ini kan bukan jumlah yang sedikit dari total jumlah penduduk kita ya, Prof. Farsito ya. Nah, menurut Profesor Farsito, tantangan ke depannya bagi mereka ini apa sebenarnya, Prof?
8: Tentu, pertama kita melihat di era kekinian, di era digital dan juga di era yang serba perubahan sangat cepat, tantangan yang sangat penting saat ini sesuai dengan Indeks Pembangunan Pemuda, yeah, kita masih ada beberapa catatan. Yang pertama memang dari tingkat kebugaran pemuda, dalam hal ini adalah tingkat kesehatan pemuda, ini juga menjadi concern kita. Kemudian yang kedua adalah angka net, not in employment, yeah, and education and training. Ini masih 1:4 pemuda kita, ini masih berstatus net, artinya tidak dalam bekerja, tidak dalam sedang sekolah, tidak sedang dalam training. Nah, oleh karena itu beberapa tantangan itulah kenapa kemudian pemerintah sangat konsen saat ini memastikan prioritas-prioritas nasional di bidang pendidikan ini menjadi tanda kutip pilar yang memang memastikan seluruh pemuda kita memiliki akses di dalam pendidikan. Nah, itu poin satu. Poin kedua juga demikian, karena pemuda ini tentu terkait juga dengan usia masih remaja, usia masih anak-anak, maka disitulah bagaimana pemerintah hadir dengan memastikan kesehatan, tetapi tidak hanya dalam konteks di tengah, tapi dari hulu, itu memastikan makanan bergizi. Nah, disitulah maka ada dua pilar yang benar-benar dipastikan, sehingga kita ingin 20 tahun mendatang memang pemuda-pemuda kita memiliki tadi bagaimana dalam konteks pendidikan dan juga akses di dalam kepekerjaan itu semakin tinggi, di sisi lain juga memiliki ketahanan, kebugaran tubuh yang juga baik. Yeah. Maka disitulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan itu dengan berbagai program, mulai dari pendidikan dengan penguatan sekolah rakyat, kemudian juga adanya sekolah unggul Garuda, revitalisasi pendidikan dan seterusnya. Adapun di bidang tadi di hulu terkait dengan peningkatan kebugaran, kita juga ada kegiatan nasional untuk memasyarakatkan olahraga Mas Zeni.
6: Ya, termasuk CKG ya, cekatan gratis betul, juga begitu ya, Prof ya.
8: Betul, termasuk CKG bagian dari di hulu yang itu untuk memastikan pemuda kita dalam hal ini mulai dari remaja sampai usia perkuliahan ini memiliki kebugaran tubuh yang baik.
6: Yeah. Tapi sekarang ini kan yang mengkhawatirkan adalah kesehatan mental anak muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Itu bagaimana itu, Profesor?
8: Betul. Terima kasih Mas Jaini mengingatkan. Betul, pemerintah memang memastikan SDM unggul kita dengan 4 pilar, yaitu sehat fisik dan sehat mental, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat kecerdasan, pendidikan, keterampilan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga SDM unggul itu adalah kepekerjaan, artinya produktivitas itu. Dan yang keempat adalah karakter. Nah, maka dalam perspektif ini memang betul kita juga ingin memastikan kesehatan ini bukan hanya fisik tapi juga sehat mental. Maka terutama di era digital ini, Pak Zeni dan juga para pendengar, beberapa kementerian termasuk tentu menjadi pilar adalah kami dari Kemenko PMK dan juga bersama teman-teman Komdigi saat ini sedang memfinalisasi regulasi etika di dalam berdigital, berdigital dan ber-AI. Nah, kenapa itu kita menjadi prioritas? Karena salah satu, karena era pemuda kita atau remaja kita ini kan hidupnya ada ruang digital yang itu bagi generasi tua kan susah difahami. Yeah. Tapi memang itulah bagian dari sosial kehidupan anak-anak kita adalah di ruang digital. Maka pemerintah hadir memastikan adanya etika di ruang digital yang itu menjadi nanti pedoman bagaimana edukasi literasi digital termasuk tentunya bullying digital, kemudian juga dampak-dampak psikis ketergantungan terhadap AI ini juga akan kita dorong bagaimana institusi-institusi pendidikan juga memastikan apa regulasi secara khusus terkait dengan apa durasi atau batasan apa pemanfaatan dengan terkait dengan AI dan digital ini. Demikian,
6: Pak. Prof, dari mungkin bincang-bincang profesor juga dengan kalangan pemuda begitu ya. Sebenarnya kesadaran tingkat kesadaran mereka bahwa mereka adalah generasi harapan kita seperti apa sih, Prof?
8: Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena memang baru saja kemarin lusa kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan itu juga masih rendah ternyata masa ini, sehingga tentu kami menyadari itu salah satu pilar ataupun poin yang memang kita harus kuatkan, bahwa mereka calon nanti adalah pemimpin bangsa, mereka lah calon penerus kita, itu selalu kita juga menjadi bagian yang kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan di mana teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki pilar ini, bahkan ada struktural yang benar-benar menangani organisasi kepemudaan. Nah, ini adalah bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kepemimpinan.
6: Yeah.
8: Karena kita ingin kepemimpinan atau transfer di dalam partisipasi masyarakat itu tidak instan, tetapi berproses. Maka di sini dimulai dari remaja, pemuda, bahkan kami beberapa kali menerima teman-teman mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan di pelajar, kemudian juga di pemuda di masyarakat itu sering. Di sisi lain kami juga tetap optimis bahwa mereka juga memahami peran fungsinya penerus bangsa, tapi di sisi lain juga pemerintah juga terus aktif bagaimana memastikan keterlibatan mereka di dalam organisasi-organisasi kepemudaan juga tentunya di dalam organisasi masyarakat keagamaan dan seterusnya.
6: Ya, Prof, sebenarnya ya kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional begitu ya, itu kenapa sih, Prof? Karena kalau dari penilaian berbagai kalangan kan, karena katanya mereka agak sedikit skeptis lah begitu melihat contoh-contoh yang mungkin di mata mereka agak sedikit buruk lah dari pemimpin nasional, misalkan begitu, Prof. Betulkah seperti itu, Profesor Warsito?
8: Memang betul. Memang salah satu pilar penguatan karakter itu adalah pilar keteladanan.
6: Ya, contoh begitu itu ya, Prof. Ya.
8: Memang contoh itu salah satu penguatan karakter, salah satunya adalah di situ keteladanan. Namun kita juga ingin memastikan pemahaman kepada para pemuda kita ketika bicara keteladanan itu tidak harus bicaranya keteladanan dalam konteks nasional, dalam konteks global. Tetapi justru keteladanan itu harus muncul dari lingkungan sekitar kita yang nyata-nyata benar-benar patut diteladani. Sambil contoh misalkan seorang pemuda, seorang remaja melihat kemudian mohon maaf ini ada orang berjalan kemudian memungut sampah misalkan, itulah contoh teladan kita sejatinya. Kemudian misalkan kita berjalan kemudian ada seorang pemuda atau orang lain membantu menyeberangkan seorang tua atau yang disabilitas menyeberang jalan, itulah teladan kita. Nah, ini yang terjadi, bahwa teman-teman pemuda ataupun remaja seakan-akan ketika bicara contoh ini melihat langsung yang terlalu tinggi yang terkadang mengecewakan. Mungkin di sisi lain bisa dicontoh, nggak tahunya di sisi lain ternyata nggak konsisten misalnya. Yeah. Maka saya mengajak diri saya kita semua bahwa ketika bicara teladan itu bukan orang, tetapi adalah perbuatannya yang menjadi kunci. Artinya aktifnya, artinya bentuk perilakunya, bentuk aktifnya, bentuk tingkah lakunya, itulah teladan, bukan orang. Karena kalau subjek kosakata teladan ini disematkan pada seseorang, tentu kadang kita kecewa. Di sisi lain, maka itu tadi saya contohkan ketika bicara teladan, memang mari para pemuda, para remaja, anak-anak kita, contohlah hal-hal yang baik yang kita lihat di sekitar kita, tidak usah terlalu melambung tinggi, ada nilai-nilai luhur bangsa ini yang sejatinya tetap tumbuh di sekitar kita.
6: Yeah.
8: Dan dari sisi pemerintah, kita terus menguatkan masa ini namanya adalah indeks pembangunan masyarakat. Apa itu indeks pembangunan masyarakat? Itu adalah dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah inklusi sosial, jadi kesetaraan di dalam bersosial. Kemudian pilar keduanya adalah kohesi sosial. Jadi kohesi sosial itu interaksi secara sosial, kerekatan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Memastikan bahwa kerukunan kita, kesetaraan kita,
7: ini membawa dampak kemajuan dalam konteks sosial pembangunan kita.
9: Yeah.
7: Sehingga tiga pilar itu yang sekarang kita kawal, namanya adalah indeks pembangunan masyarakat.
9: Yeah. Demikian. Nah, Prof, kan kita juga tidak bisa menuntut terus kepada generasi muda kita. Kamu generasi muda loh, punya harapan bangsa dan negara begitu kan. Tapi kan ini juga menjadi tanggung jawab kita di sebagai generasi di atas mereka, ya Profesor ya. Nah, itu apa sih, Prof, yang bisa kita lakukan sebagai generasi di atas mereka, Prof, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi muda yang tangguh begitu. Tidak hanya soal contoh, tapi hal lainnya apa lagi, Profesor?
7: Betul. Tentu yang pertama adalah bahwa kita juga harus menjadi tidak hanya teladan, tetapi juga bagian dari mitra membersamai mereka.
9: Yeah.
7: Ini sangat penting karena ternyata pemuda kita itu kehilangan apa sosok atau apa ada sebuah gap, bahwa gap itu antara orang tua dan pemuda dan anak, ini kadang masih ada gap, apalagi di era digital ini dengan dunia yang berbeda. Dengan dimensi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Maka bagi kita generasi yang persis di atasnya, artinya di atas para pemuda dan remaja ini, memastikan ikut mendampingi masa tumbuh kembang mereka, baik secara psikis, kesehatan, pendidikan, proses sosial, ini adalah perlu ada orang yang mendengar, ada orang yang tempat bercerita. Karena selama ini barangkali ada sisi itu yang hole, seperti lubang, sehingga berceritanya di media sosial ini maksudnya ini, sehingga itu yang kadang menjadi blunder. Maka ini poin pertama ya, selain teladan tentunya. Kemudian yang kedua tentu adalah memberikan akses mereka kepada yang meningkatkan kompetensi mereka. Artinya apa? Misalkan informasi-informasi terkait dengan diklat, pelatihan, pendidikan secara khusus ini menjadi penting karena memang itulah yang kita harapkan dari angka yang kita miliki tadi, data kami yang net, yang pemuda dalam status net ini adalah 1 dari 4. Jadi 1/4 pemuda kita ini statusnya masih net, tidak sedang sekolah, tidak sedang training, dan tidak sedang bekerja. Tentu dua langkah ini yang kemudian yang terakhir tentu memastikan bahwa kebanggaan terhadap bangsa dan negara, apalagi sekarang di era Hari Kebangkitan Nasional, bahwa sejatinya sebagai warga, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari NKRI, kita cukup berbangga diri. Berbangga ini tidak harus dipaksakan. Mari kita gali betul bahwa sejatinya kebanggaan itu bisa tumbuh dengan melihat fakta bahwa kita, masing-masing kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan toleransi, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Ini menjadi sebuah kekayaan yang kita utuh gitu ya, utuh. Nah, inilah semangat Budi Utomo ketika mendirikan tentu pertama Hari Kebangkitan Nasional, karena itu berdirinya Budi Utomo menjadi momentum bagi kita untuk kemudian merefleksi bahwa kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.
9: Nah, kalau disampaikan Pak Warsito tadi kan untuk pendampingan ini paling tidak kan diperlukan unit terkecil yang tangguh seperti keluarga. Betul. Begitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana juga program pemerintah untuk membentuk keluarga yang tangguh ini agar anak-anak muda kita punya karakter dan jati diri bangsa begitu, Prof?
7: Nah, betul. Terima kasih, Mas Eni. Betul, ketika untuk proses membentuk karakter jati diri bangsa memang tidak bisa dipotong dalam rantai ekosistem. Tapi harus mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya adalah keluarga. Memastikan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua ini benar-benar memberikan pendidikan perilaku, karakter, budi pekerti ini sejak dini dan sejak dari rumah. Nah, inilah yang bisa menjadi pilar pertama. Dalam konteks pemerintah juga memastikan bahwa penguatan pemahaman kewajiban hak dan orang tua itu dimulai dari pendidikan pranikah.
9: Yeah. Di
7: pendidikan pranikah, Mas Zaini, ini kita juga sudah sisip. Bagaimana memastikan tanggung jawab orang tua terkait dengan pendidikan dalam konteks holistik ya. Bukan pendidikan hanya menyekolahkan, tapi bagaimana orang tua memahami bahwa pendidikan ini juga termasuk sebagai teladan di rumah, memastikan budi pekerti sosialnya tumbuh anak kita, anak-anak kita. Itu adalah kita mulai dari hulu, yaitu di pendidikan pranikah. Sehingga orang tua memahami tugas fungsinya sebagai orang tua terhadap anak. Kemudian ketika keluar, itu pilarnya tentu adalah pilar di masyarakat. Nah, ini yang kita tentu agak unik dan agak aksesnya agak susah pemerintah. maka pemerintah sifatnya adalah mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hidup keseharian bersama para pemuda ini, memastikan mereka lah sebagai salah satu pilar penjaga toladan, juga pengingat pada anak-anak kita, remaja, pemuda yang ada kemudian berinteraksi sosial, berkohesi sosial di masyarakat.
9: Ya.
7: Kemudian berikutnya ada institusi pendidikan. Jadi pendidikan tentu itulah apa, kita tentu memang ada kekurangan, ada masih kelemahan di pendidikan, bagian dari yang selalu kita ingin tingkatkan. Itulah sejatinya ideal pendidikan karakter ditanamkan.
9: Ya. Yeah.
7: Dan kita mengikuti bersama program Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan gerakan 7 Anak Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, olahraga, beribadah, belajar keras, membantu orang, dan seterusnya. Inilah gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah tidak terlalu muluk dengan kosakata yang simpel tetapi nyata, yang itu menjadi pilar. Kemudian tidak kalah penting adalah di tempat ibadah. Jadi kalau tadi pendidikan di tempat ibadah, kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki tempat-tempat diklat nasional untuk penguatan karakter, yaitu tempat ibadah. Artinya di masjid, di pura, di gereja, dan seterusnya. Itulah bagian dari pusat penguatan karakter dan juga membangun kohesi sosial, interaksi sosial yang sangat penting.
9: Yeah.
7: Dan terakhir, tidak kalah penting adalah di ruang digital. Maka ruang digital ini juga bagian riuhnya interaksi itu juga sangat dinamis dan fluktuatif.

0: mengajak para tunas bangsa untuk memahami, membaca sejarah, kemudian mengambil hikmahnya bahwa persatuan, kesatuan ini menjadi pilar utuhnya NKRI. Dan kemudian mari masing-masing kita berkarya, memberikan andil, mencapai Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kita masing-masing. Dan secara khusus bagi para pemuda, mari bahwa pemudalah nanti calon kader bangsa, penerus kepemimpinan bangsa ini. Mari siapkan diri Anda sebaik mungkin dengan berbagai pengalaman dan juga tentunya tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Baik. Terima kasih banyak, Prof, untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, Profesor Warsito.
0: Pagi. Terima kasih.
1: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Profesor Warsito.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkir.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Hari ini tanggal 20 Mei 2026 kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya bangkit bersama membangun Indonesia, membangun Kabupaten Tojona Una yang kita cintai, pendengar. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ya. Ini sebagai momentum bersejarah lahirnya semangat persatuan, semangat perjuangan dan kesadaran nasional. Peringatan ini bukan sekedar mengenang masa lalu saja, pendengar, tetapi bagaimana menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang terus bangkit menghadapi tantangan zaman. Di mana, pendengar, semangat kebangkitan nasional mengajarkan kita bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tekad, pendidikan, persatuan dan juga kepedulian terhadap sesama. Di tengah perkembangan teknologi, pesatnya arus informasi yang begitu cepat sehingga berbagai tantangan sosial dan ekonomi di saat ini, generasi muda memiliki peran penting untuk melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata, pendengar, melainkan bagaimana masyarakat mampu bangkit melalui karya, inovasi, dan semangat gotong royong. Melalui mulai dari pelajar yang tekun belajar, pelaku UMKM yang terus berjuang mengembangkan usaha, hingga masyarakat yang menjaga persatuan dan toleransi, semuanya menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia modern. Momentum hari ini, kebangkitan nasional juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dengan semangat optimisme, kerja keras dan rasa cinta tanah air tentunya. Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Maka untuk kita pendengar, marilah kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai energi untuk terus melangkah maju. Bangkit dalam semangat, bangkit dalam persatuan, dan bangkit untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Ica, Ica, nggak tahu lagu Indonesia Raya?
1: Indonesia Raya? Tahu dong. Sedangkan lagunya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei, Rawi. Kalau orang-orang Indonesia ini, itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harusnya di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
0: Ha, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ica?
0: Ngapa masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu orang menyanyi akan itu lagu. Hei, Rawi. Orang biar masih PAUD. Tiap hari Senin, pasti orang juga upacara, Lea.
2: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
0: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea. Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin? Sekarang saya yang tanya Nana Rawi. Nana tahu lagu Hari Merdeka? Lagu Ibu Kita Kartini? Lagu Tanah Airku? Haha, Nana tahu.
1: Sedangkan Nana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
0: Kalau begitu, coba Tron 2 tes menyanyiakan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

Sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih masih bersama saya Tito Lasangole yang menemani Anda di pagi hari indah dan cerah. Nampaknya matahari bersinar pagi hari ini sungguh sangat luar biasa ya. Artinya ini berharap kita bisa mendapatkan manfaat positif daripada sinar matahari pagi yang begitu cerah. Pendengar, kita kembali dengan berbagi informasi di sajian musik dan info pagi hari ini. DPR siap gelar rapat paripurna dihadiri Presiden hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Rabu 20 Mei 2026. Di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tersebut. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda simak di portal rri.co.id.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan

dan informasi dan music. Pagi hari yang indah. Informasi berikutnya, pendengar, Arab Saudi tegaskan kondisi keamanan tanah suci aman dan kondusif. Pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi, kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Haji Amondi. Informasi lainnya, pendengar, rapat paripurna DPR, Presiden akan sampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Nah, ini untuk lengkapnya, pendengar, bisa Anda simak informasi-informasi yang kami bagikan di portal kami rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Ta'a di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Ta'awana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Ta'a, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Ta'a itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kan? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kah? Itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Ngana mau suka mau anyor.
1: Betul ngana bilang itu, Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: senyum duluan, gengsi.
1: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
0: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
1: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
0: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
1: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
0: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: kalau apa nggak pakai itu? Kayak gambar tambah saya lihat.
1: Oh, ini namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
0: Kalung salib itu artinya apa?
1: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
0: Oh, begitu. Baru nganai ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
1: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
0: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
1: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamar, ya?
0: Oke.
1: Persahabatan itu datangnya dari hati.
0: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
1: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
0: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
1: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah

0: Kopi ku, Mak.
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ku sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana bersama saya Agnes Doinga di siang hari ini. Di pukul 11 kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar untuk mengikuti podcast antara On The Record kerjasama RRI dan LKBN Antara. Nah, untuk topik kita siang hari ini terkait edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Selamat mendengarkan.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Standby.

0: Dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi, begitu. Dan untuk itu, kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik, Mbak Suwanti. Terima kasih.
0: Tentu selamat datang, Pak, di Podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih, gitu okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu, Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya, Pak, bencana. Selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Mm-hmm. Ya. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya.
0: Yeah.
1: COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, Dan bapak presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Okay. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu. Mm-hmm. Saya sedang PhD. Saya mulai 2009. PhD saya di bidang tsunami engineering. Dua tahun saya belajar teorinya. Tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
0: Dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Mm-hmm. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Mm-hmm. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung, daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulang bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat. Apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginap belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang masih sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
1: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se... dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin, tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap, kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk siaran hari ini, podcast antara On The Record kerjasama LPPRRI dan LKBN Antara terkait dengan topik edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar di siang hari ini, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
1: RRI Ampana, radio kita santriwan, pakar Surabaya, mantan kita, tujuh tsunami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, kami ajak Anda kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini, saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harga di negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip bersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri,

manakala kita pikiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan ngerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara
atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya

lagi keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, tak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila
atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah, yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak muda yang hebat-hebat, kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta

dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar tapi benar, jangan besar tidak benar.

nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77. Ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Estel 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama.
kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka, kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Negara saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,5
3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih

khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu.
rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan.
Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita

0: sebagai sebuah gadget semua. Sudah kalau ada kelakuan aparat yang enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya.
1: Saudara sekalian, ya.
0: Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan. Dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini.

atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan.

0: Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena Gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudy, dan juga rekan terus GRR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN tahun 2027 disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi terkait dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini ditargetkan yang 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, perlu dilihat juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Yomi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
0: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Peringatan Harkitnas 2026 di Tocouna Una tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Peningkatan infrastruktur jalan Dusun Paria sepanjang 34 km mulai dilaksanakan Dinas PUPR Tocouna Una. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, warga Dusun Pakenangi, Desa Balingara, Kecamatan Ampanatete mendesak percepatan normalisasi sungai pasca dilanda banjir. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Toja Unauna, Minggu 17 Mei 2006, menyebabkan banjir di Dusun 3 Pakenangi, Desa Balingara. Luapan air sungai masuk ke area pemukiman warga setelah intensitas hujan tinggi terjadi sejak siang hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua unit rumah warga terdampak. Selain itu, satu unit perampungan air bersih dan satu unit bronjong mengalami kerusakan akibat terjangan arus banjir. Dalam keterangannya, usai mengunjungi warga terdampak banjir, Kapolsek Ampanatete AKP Hartono menjelaskan kebutuhan warga saat ini adalah proses perbaikan sungai yang sudah tertimbun saat banjir, sehingga proses perbaikannya untuk menormalisasi kembali aliran sungai perlu disegerakan.
2: Kebutuhan masyarakat minta alat itu, alat berat. Kalau bantuan kan sudah, dari penanggulang bencana sudah, tinggal itu alat. Alat sudah ada, alat ke atas, cuma belum mulai kerja. Kemarin kan rencana mau dikerja 1-2 jam, tapi masyarakat tolak. Itu kan perlu hari-hari, baru 1 minggu pasti itu, belum tentu kelar. Supaya segera dibuka ulang itu sungai, sungai itu kan sudah tertutup, sudah pindah kan, meluap. Jadi itu air mengalir ke rumah warga.
1: Menurut Kapolsek Ampanatete, AKP Hartono, data kerusakan di lapangan, hasil peninjauan bersama, berdasarkan pemetaan di lokasi, bencana ini merusak pemukiman dan lahan pertanian warga. Terdapat 5 unit rumah warga yang terdampak langsung, yaitu milik Eko Budiono, Safrin E. Buata, Abu Bakar Handi, Konjo U. Maudango, dan Imran Maharlik. Selain rumah, material banjir dan longsor juga merusak fasilitas masyarakat lainnya seperti area perkebunan milik warga setempat. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Toja Unauna tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Toja Unauna Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Toja Unauna. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
4: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
3: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, diantaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Selanjutnya pendengar, peningkatan infrastruktur jalan Dusun Paria sepanjang 34 km mulai dilaksanakan Dinas PUPR Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: Dinas PUPR Tojo Una-Una pacu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik dataran bulan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka. Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una Muhammad Asfan Supu mengatakan pengerjaan infrastruktur jalan tersebut sudah dimulai pada minggu sebelumnya. Menurutnya, proses pengerjaan infrastruktur jalan sepanjang 34 km ini dimulai dari Dusun Paria. Sebanyak 4 titik ruas jalan yang cukup parah untuk dilalui menjadi titik konsen PUPR untuk dilakukan perbaikan, sehingga meski musim hujan, jalan ini tetap bisa dilalui oleh masyarakat setempat.
2: Jadi begini, kerjaan ini sudah dimulai dari minggu kemarin, tanggal 17, kita start, kita perbaiki jalan Dusun Paria. Kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki spot mana yang hancur, itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik spot yang rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
6: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran bulan Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojo Una-Una, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah setempat. Peningkatan jalan usaha tani serta jalan produksi pertanian memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, mudah diakses menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una sebagai salah satu sekolah favorit. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
1: Ketersediaan sarana-prasarana sekolah yang memadai untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una salah satu sekolah favorit. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Suryanti mengaku selain ketersediaan sarana, suasana kenyamanan sekolah, keamanan dan keindahan sekolah juga menjadi pertimbangan banyak siswa masuk di SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una.
7: Alhamdulillah SMP Negeri 3 Ampana Kota termasuk sekolah yang dicari juga. Favoritnya itu dari segi lingkungan, kenyamanan, keindahan sekolahnya, mereka favoritnya di sini. Dari kegiatan ekstrakurikuler, dari fasilitas yang ada di sekolah. Jadi mereka ingin masuk ke sini nih karena ketersediaan fasilitas sekolah, lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan asri.
1: Terkait akses pendidikan, SMP Negeri 3 Ampana Kota menurut Kepsek Suryanti sangat mudah diakses, tidak hanya soal kemampuan anak, namun dari segi kemampuan ekonomi keluarga, SMP Negeri 3 Ampana memberikan kemudahan akses.
7: Akses pendidikan SMP Negeri 3 Ampana Kota itu mudah diakses dari kemampuan anak-anak, baik dari orang tua yang penghasilan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Di sini ini soal dari segi ekonomi, maksudnya dari siswa baik yang ekonomi bawah, atas, menengah, itu mudah diakses.
1: Secara normatif, seluruh sekolah memiliki fungsi yang sama sebagai ruang pembentukan masa depan generasi muda. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota Suryanti mengaku hal ini mendorongnya untuk menata dan menjadikan manajemen sekolah semakin lebih baik sehingga tidak ada kesan terjadi perbedaan di antara calon siswa. Irsan Raginda melaporkan.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pas Ihan kita juga sudah diajarkan. Diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus. Banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia. Yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan. Sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam pas jam orang istirahat semua di rumah kita upload, sudah jelas pasti ada pembeli karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Tojo Una-Una tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Peningkatan infrastruktur Jalan Dusun Paria sepanjang 34 km mulai dilaksanakan Dinas PUPR Tojo Una-Una. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana, Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
7: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
6: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
7: Ya, astaga.
6: Dikira jalannya setau.
7: Yole.
6: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
7: Sudah, Yoyas. Tidak usah kesal begitu.
6: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
7: Sudah, Yoyas.
6: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
7: Jangan marah.
8: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di siang menjelang sore hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi ya. Informasi yang berasal dari Pengadilan Agama Ampana, bahwa dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ampana telah menerima perkara nomor 114/PDT.G/2026/PA.APN tanggal 23 April 2026 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Ampana nomor 114/PDT.G/2026/PA.APN tanggal 23 April 2026 telah diperintahkan untuk memanggil yang termohon Tenri Saidah binti Sahril dengan nomor NIK 720-9571-0502-21001. Tempat dan tanggal lahir Bone Pute, 31 Mei 2002, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, dahulu beralamat di Desa Buntungi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di NKRI ya. Dan dalam perkara antara Uyun K. Akor bin Kun A. Pongka sebagai pemohon dan Tenri Saidah binti Sahril sebagai termohon, diharapkan agar datang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ampana pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Ampana, Jalan Merdeka, Jalur 2, Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Uwe Malingku, Kecamatan Ratulindo, Pengadilan Agama Ampana. Jalan Merdeka, Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Uwe Malingku. Oke. Dan pendengar, demikian untuk informasi yang berasal dari Pengadilan Agama Ampana. Dan sekiranya untuk yang bersangkutan ya dapat mendengarkan informasi tersebut dan bisa hadir nanti pada hari Senin 24 Agustus 2026 di sidang Pengadilan Agama Ampana. Baik, terima kasih. Demikian untuk informasi sekilas kita di sore hari ini. Tetaplah stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Pendengar, kita lanjut dalam program Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: menjalani hubungan udah lebih dari beberapa tahun ya, mungkin udah boleh mulai minta penjelasan. Jangan sampai Anda menjaga jodoh orang lain. Oke, mendengar, kita kembali sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Gimana, udah siap untuk digoyang lagi? Goyang jempolnya, goyang kepalanya. Iya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda, yang ingin menggoyang sore hari ini ya, meskipun cuaca di luar sana begitu panas ya, tapi semoga Anda tetap lebih bersemangat daripada cahaya sinar matahari sore ini. Di 08212850-2652 kita langsung saja ke penelpon paling awal sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Deh, Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Mbak Aya di sini.
1: Oh, Mbak Ayu ya, salam kenal dari Mama Nur di Pusungi.
0: Mama Nur di Pusungi, apa kabar Mama Nur?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga hal yang sama terjadi pada Ibu penyiar.
0: Amin. Gimana di Pusungi sore hari ini? Panas juga enggak?
1: Di Pusungi panas ini ya.
0: Panas. Tapi juga ya.
1: Mendung-mendung Kak, bagaimana ini? Tak berarti hujan kayaknya ini.
0: Tak berarti hujan ya. Tahu-tahu iya. Tahu-tahu hujannya tidak berhenti.
1: Itu nih.
0: Oke, silakan Mama Nur. Mau request lagunya siapa sore hari ini?
1: Iya, mari request lagunya Roma Irama, Kerinduan.
0: Kerinduan. Dikirim-kirim dulu dong.
1: Iya, mau dikirim-kirim untuk Mbak penyiar terutama, sama Bang operator. Semoga selalu sehat, diberikan umur panjang dari Allah SWT. Iya, semua pencinta dangdut sore hari ini yang baru mau masuk, salam kenal, salam persahabatan, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Iya, oke, dan balik Mbak apa?
0: Mbak Aya.
1: Iya, Mbak Aya. Oke, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nur ya. Kalau di sini Aya Nur. Oke. Kita next lagi yang mau bergabung. Halo. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Nursin di Bonirato.
3: Ya.
0: Apa kabar Pak Nursin?
3: Kabar baik.
0: Sehat ya. Lagi di mana ini Pak Nursin?
3: Ada di rumah.
0: Ada di rumah, oke. So siap DP lagu berarti ini sore ya.
3: Ada cuma judulnya ini.
0: Yang mana itu?
3: Jangan tinggalkan hati.
0: Aduh, tidak dong. Kenapa harus ditinggalkan? Jangan tinggalkan aku. Kirim-kirim.
3: Itu dikhawatirkan ya.
0: Iya, jangan sampai.
3: Kirim-kirim.
0: Ah, silakan.
3: Yang pertama yang baru masuk Ibu Nur, salam kenal di sini. Di sana juga ada Ibu Lina.
0: Iya.
3: Semoga dalam sehat walafiat.
0: Iya.
3: Ada Dindi Labuan.
0: Uh-uh.
3: Ada Rafni Labuan.
0: Iya.
3: Papa Ros. Bung Bob, Ibu Ria,
0: Ibu
3: Sima, Ibu Rahma, ada Ibu Uga,
0: iya,
3: ada juga Ibu Simang dan Ibu Rahma.
0: Iya.
3: Dan semua pendengar ini, semua dan berangkat malam. Kepada yang sama untuk Mbak dan Ustaz.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nursin takut ya ditinggalkan. Tenang Pak Nursin. Pak Nursin itu lelaki dan suami idaman gitu. Iya. Akhirnya mulainya Pak Nursin. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari Bonirato kita terbang lagi nih di Batang Polo.
4: Burung kali terbang.
0: Apa kabar?
4: Kalau begitu, kalau begitu saya mau request lagu namanya Burung-Burung Putih.
0: Oh, Burung-Burung Putih. Kalau burung merah enggak ada ya.
4: Burung merah. Ada loh burung-burung merah itu burung nuri.
0: Oh, burung nuri. Asalkan bukan burung hantu ya.
4: Sore hari ini kita mau bahas lagu dangdut atau burung, Ibu?
0: Kayaknya kalau burung lebih seru.
4: Jadi sore hari ini Ampana kayaknya mataharinya tidak terlalu terik ya. Jadi untuk kayaknya sore-sore gini kayaknya es kelapa muda, ya enggak sih, atau tidak cendol, pisang goreng, ya enggak sih, atau tidak pisang epe juga bisa ya. tapi Mbak Ayah ngomong-ngomong dikit soal pisang ya. Kalau pisang itu Mbak Ayah pernah coba tidak, pisang bakar, pisang dibakar di bara, kemudian dipempek begitu dan dikasih plat begitu. Kondisi dalam akan minyak kampung kong dimakan dengan dabu-dabu lemon. Menyala itu pisang.
0: Menyala, leherku menyala juga itu ya.
4: Pokoknya saya kalau makan itu, Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga lewat, aduh lewat aja dulu kalian bertiga ya, aku mau makan ini dulu.
0: Oke. Ada yang mau disapa, Mas Buah? Lalu
4: ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Ada Pak Nursin tadi yang baru lewat, orang tua kami, penasihat AFC. Kemudian ada Ibu Megawati, ada Abang Utar juga, ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ustazah Rukmin, Ibu Fatma juga. Dan untuk Banu Raya Zakaria, toran cari waktu, kontoran bengeng itu pisang yang dibakar kondisi rem akan minyak kampung.
0: Boleh ya. Sekali.
4: Pokoknya terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Oke, terima kasih Mas Buang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan Mas Buang namanya kalau dia tidak curiah ya. Selalu curiah apapun yang terjadi. Mau hujan, mau panas ya, mau guntur, mau kilat, pokoknya dia tetap dengan keceriaannya. Semoga sukses dan sehat selalu Mas Buang ya, dan juga bersama ibunda, keluarga di seputaran Batang Polo. Kita selamat bertugas juga ya, selamat beraktivitas untuk Mas Buang. Oke, pilihan 3, pilihan lagu sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Gimana, udah ada kopinya? Udah ada pisang gorengnya? Ada pisang bakar tadi katanya Mas Buang, disiram akan minyak-minyak kampung. Aha. Nikmati sehari-hari ini tentunya sambil goyang dangdut dong. Ada Rida Roma yang lagi menunggu ya, yang lagi rindu. Ya, kita dengarkan dulu beberapa single berikut ini. Tetap saya di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: hanyalah kita.
1: Oke, pendengar, kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, di menit keempat lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba.
2: Kenal suara, yuk.
1: Iya, langganan. Oke, silakan Ibu Rukmin. Warikas lagunya siapa
2: lagu,
1: sehari hari ini?
2: Berjudul Secangkir Madu Merah.
1: Aduh. Paling enak minum madu memang kalau sore-sore begini ya.
2: Kalau obat lutut.
1: Betul. Oke, mau dikirim untuk siapa ini madu merah?
2: Kirim-kirim ada Panu Sinta nih. Udah ada juga Buang Lakor dan ada juga Ibu Nur yang dipusungi tadi.
1: Iya.
2: Kemudian ada Ibu Uga, Ibu Lina, ada juga Ibu Ria, ada juga Pak Nasron, ada Ibu Timang, ada Pak Gani juga, ada Ibu Ratna bersama Pak Din.
1: Iya.
2: Ada juga Ibu Megawati bersama Pak Mutar. Dan ada juga Ibu Farda, Ibu Ani. Siang yang almarhumah ini Kemudian ada lagi siapa ya, Ibu Ida,
1: iya.
2: Dan semua-semuanya salam hormat, semua salam sehat semua.
1: Amin.
2: Spesialnya buat dia Alia bersama Opa tuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Requestnya kali ini secangkir madu merah. Iya, kayaknya kalau madu ini kebanyakan yang warna agak kuning-kuning ya. Oke, di belakangnya Ibu Rukmin, halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore Nuhaya.
1: Iya, waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada Ibu Timang yang punya matako berbau dan berduri.
3: Iya, Timang-Timang nenek kesayang.
1: Apa kabar Ibu Timang?
3: Iya, kabarnya baik, sehat.
1: Lagi bawa apa sore hari ini, Dang?
3: Apa ya?
1: Ada no pokoknya ya.
3: Ada ya.
1: Oke. Mau request
3: lagu?
1: Oh, berbau ya. Mau request lagunya siapa sore hari ini Ibu Timang?
3: Suryanto Siregar.
1: Judulnya yang mana?
3: Apa itu?
1: Antara Jakarta dan Penang.
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Lagi satu.
1: Yang satu, oh, Pariban dari Jakarta.
3: Bukan.
1: Ah, yang mana itu? Pura-pura enggak tahu.
3: Saya dia.
1: Oh, itu.
3: Iya. Kalau yang punya vokal pura-pura enggak tahu.
1: Iya.
3: Kalau Timang-Timang nenekku sayang, pura-pura tidak tahu.
1: Sama saja padahal.
3: Iya, tapi kalau Suryanto Siregar Jakarta.
1: Oh iya.
3: Iya, kalau
1: ini mata kupunya.
3: Timang nenekku sayang.
1: Mata kupunya ya.
3: Iya, mata kupunya.
1: Mau dikirim-kirim untuk siapa lagunya ini Ibu Timang?
3: Pertama-tama buat Nurhaya.
1: Iya.
3: Saya selalu Nurhaya bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada Bunda Rukmi. Masih sakit itu lutut Bunda. Cari obat.
1: Iya. Mau minum Bunda madu katanya Ibu Rukmin.
3: Ada obat. Obat kampung. Itu namanya arogo.
1: Arogo. Daun.
3: Iya, ada yang daunnya putih, daunnya cemas. Dua itu, dua jenis. Ada yang hitam sedikit dahannya. Tapi ada juga yang putih. Nah, dia itu tumbuh di antara pohon kelapa. Namanya arogo.
1: Arogo.
3: Iya, coba-coba minum itu Bunda. Daun-daun itu.
1: Iya.
3: Karena timang-timang nenekku sayang juga itu penderitaan lutut. Tapi itu rutin, satu minggu satu kali saya bikin sayur.
1: Oh iya, iya.
3: Campur paria.
1: Aduh, boleh nih.
3: Jadi itu daun arugula itu. Kalau itu menurunkan kolesterol.
1: Oh iya.
3: Daun arugula. Orang tua dulu itu sayurnya, tapi dia tidak tahu kolesterol. Kalau orang tua dulu,
1: iya, iya.
3: Cuma dia bilang kalau makan arugula atau di sayur atau di rebus minum airnya itu hilang itu yang tegang-tegang di lutut, yang sakit ya.
1: Okay.
3: Jadi itu saja.
1: Iya.
3: Jadi buat Bunda Rukmi dan ada Pak Din di Labuan, ada Ibu Ratna,
1: iya.
3: Ada Ibu Lia, ada Mama Nur,
1: iya.
3: Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ice, Ibu Eli, ada Pak Nursin, ada Ibu Megawati, ada Mukhtar, dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Ibu Timbang ya. Terima kasih informasinya. Tidak hanya untuk Ibu Rukmin ini, kayaknya semuanya bisa cari ya daun arogo. Oke. Terima kasih Ibu Timbang. Kita menyapa lagi ya. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dan kita adalah Ibu Megawati.
1: Iya, kita ke Sumoli lagi, Ibu Megawati di sana. Silakan Ibu Mega.
0: Mau minta lagunya Valen Derita.
1: Valen Derita.
0: Derita.
1: Derita ya?
0: Ya.
1: Oke, kirim-kirim dulu.
0: So, tidak mau kirim orang lain lagi. So, Ibu Timang, so ame sapuan semua. Jadi Ibu Timang saya yang aneh.
1: Oke.
0: Okay. Semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Iya. Terima kasih Sumoli ya, baru saja bergabung sore hari ini. Dan mendengar tiga lagu sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Namun saya ingin menyapa dulu yang mungkin sore hari ini lagi ada di seputaran pasar sore. Semoga tetap aman terkendali di sana ya. Apa kabarnya harga-harga bahan dapur mendekati satu minggu sebelum Lebaran Idul Adha. Yang lagi jaga sapi untuk dikurbankan juga ya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat terus. Kemudian juga untuk Anda yang ada di seputaran pertokoan juga, apa kabar? Selamat sore ya, selamat beraktivitas, semoga laris manis dan berkah. Yang ada di seputaran jalur 2 juga ya, yang lagi yang masih di kantor sore hari ini dengan pekerjaannya, tetap semangat ya, dan tetap jaga imunitas tubuh. Jangan lupa untuk minum air putih ya. Dan untuk Anda juga yang lagi berolahraga di sore hari ini, baik yang ada di seputaran jalur 2 maupun yang ada di seputaran Taman Bailo. Iya, sore hari ini biasa udah rame di sana ya. Yang jogging, lari, lari dari kenyataan juga ada. Tapi sore hari ini kita dengarkan dulu deh, mau dengan lagu-lagu dangdut ya, tentunya buat kita lebih bersemangat lagi. Ada Madu Merah, lagu pilihan dari Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Right now,

Baik, pendengar-dengar yang pandi manapun Anda berada, untuk lagu Dangdut kita jeda terlebih dahulu pendengar. Ya, di pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan seruan azan sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya.

0: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
2: You're listening

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, kita lanjut lagi ya untuk sesi terakhir kali ini. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Pak Mutar di seputaran Sumoli ya. Langsung saja Pak Mutar.
2: Bisa lagu dari Nasar.
1: Judulnya?
2: Dipilihkan saja.
1: Oke, kirim-kirim ya, dulu.
2: Kirim-kirim ada Ibu Timang di Mas Ako, Sosam Ibrahma, Salam Sehat, Sosam Keluarga, Sosam Keluarga, juga ada Ibu Ria, ada Ibu Eli, Anusin, Papa Ros.

0: Tuhan dan semua pendengar.
1: Iya.
0: Dari tempat terkecuali mana saja berada, salam saya semuanya. Buat Banu Raya bersama operasinya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Mutar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Orang di ujung Labuan.
1: Ada Om Din ya? Iya.
2: Pokoknya di ujung Labuan tiada lain.
1: Jangan ada yang
2: jaga toer ini.
1: Jangan ada yang kedua gitu. Oke, silakan Labuan.
2: Mau dengar lagunya Maimuna saja.
1: Maimuna. Kayaknya di pasar Maimuna ini.
2: Ada bebalannya di kampung.
1: Mau dikirim untuk siapa ini lagunya?
2: Oh, dikirim terutama tadi Bu Timang, salam sehat. Oke, terima kasih atas apaannya. Kemudahan banyak umur, murah rezekinya, banyak buah duriannya.
1: Oke,
2: okay. Ya Ibu Lina di Pusungi, Ibu Ratna di Labuan, salam sehat. Ibu Rukmin di Muara Toba, Lina di Pusungi, salam sehat. Semuanya saja, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk penyiaran operator. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, terima kasih Labuan, baru saja bergabung ya. Salam sehat juga, semoga sehat terus. Dan pendengar, kita ke paling terakhir. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak terdengar. Ya, pendengar, kita lanjut yang paling terakhir, kita coba lagi. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Nur Jalan Maleo.
1: Oke, Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan Ibu Nur, lagu dangdutnya.
4: Lagunya Etima Samba.
1: Judulnya?
4: Pilihkan saja.
1: Oke, dikirim-kirim dulu.
4: Untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali, sehat-sehat selalu. Buat Mbak Aya, semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih sama itu.
1: Oke, terima kasih kembali Ibu Nur di Jalan Maleo ya, jadi penelpon kita yang paling terakhir di sore hari ini. Pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan saya menginformasikan ya bahwa setelah ini tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah hadir Indonesia Cerdas yang akan dipandu oleh Mbak Desi Doinga dengan topik yang akan kami bahas di sore hari ini. Terkait dengan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, di mana pelajar sebagai tunas kebangkitan Indonesia. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
1: You're listening.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua pendengar. Di pukul 16 lebih 7 menit saat ini, seperti yang sudah disampaikan tadi juga, kita akan ikuti program acara Indonesia Cerdas sore hari ini. Terkait dengan atau topik kita tentang Hartiknas, pelajar sebagai tunas kebangkitan Indonesia, ya, selama 60 menit kurang lebih seperti itu. Kita akan mengulas lebih jauh lagi topik yang sudah disiapkan, dan di studio kami juga sudah hadir narasumber, ya, yang begitu semangat sore hari ini. Ya, kita perkenalkan dulu, ada Ibu Jane Manusama SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sore hari ini bisa hadir kembali di sini bersama-sama dengan adik-adik yang luar biasa.
0: Oke, iya, terima kasih sekali lagi sudah hadir di RRI Ampana. Dan berikutnya juga ada adik Maura Kayana Tanda, ya, siswa SMP Negeri 1 Ampana Kota. Assalamualaikum, selamat sore adik Maura, ya.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Dan berikutnya ada juga Muhammad Rizat Wikaldi, seorang siswa dari SDN 1 Ampana Kota. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Keren. Iya, sering disapa Icat, ya. Dan perlu diketahui ini juga anak dari reporter RRI Ampana, ya, Ibu Rahmawati Tani. Oke, dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, siaran kita di sore hari ini bisa Anda ikuti melalui kanal YouTube resmi RRI Ampana dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, nah, di momentum yang penuh makna ini, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah tonggak sejarah gitu, ya, yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air, ya, dalam membangun bangsa Indonesia yang kuat dan berdaulat. Dan Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar mengenang perjalanan sejarah para pendahulu bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan menjaga negeri ini masih terus berlangsung hingga hari ini, ya. Jika dulu mungkin para pejuang itu bergerak melawan penjajah, maka generasi kini memiliki tugas besar menjaga persatuan, kemudian memperkuat karakter bangsa, bahkan mempersiapkan tunas-tunas bangsa agar mampu menjadi penerus yang tangguh dan berdaya saing. Ya, dan mungkin kita awali dulu, saya ingin bertanya langsung kepada Ibu Jane selaku kepala sekolah. Nah, Ibu, kita mau tahu ini bagaimana kira-kira sekolah memaknai Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan pendidikan.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Boleh lebih dekat, Ibu, dengan mic-nya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, siap.
1: Ya. Baik, terima kasih. Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini, ya, 20 Mei 2026 ini. Kalau kami sendiri di lingkup pendidikan memaknai ini sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kemudian rasa cinta terhadap bangsa, sikap nasionalisme. Kalau di sekolah ini kita melalui apa momentum hari ini menjadikan sarana pada anak-anak untuk senantiasa mengingat sejarah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap tanah air. Mereka diingatkan sebagai generasi yang sangat berperan penting terhadap kebangkitan bangsa, gitu.
0: Salah satunya mungkin tadi ada kegiatan di sekolah nih, Bu.
1: Ya, jadi kalau seperti biasanya itu ada dilaksanakan upacara bendera. Tapi ini kita sudah include kemarin di hari Senin. Upacara bendera sudah sekaligus kita mengambil momen di situ memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian hanya tadi memaknai ini kita memutarkan lagu-lagu nasional, gitu, ya, untuk mengingatkan bahwa hari ini hari penuh sejarah.
0: Begitu. Ya. Ada momen untuk putar lagu nasional, perjuangan, lagu-lagu iya, nasional.
1: Iya, itu. Jadi di lingkungan kita tadi putar beberapa lagu nasional biar anak-anak belajar.
0: Oh, begitu.
1: Di kelas.
0: Jadi sembari belajar di kelas begitu, terus di luar itu ada speaker begitu ya.
1: Iya,
0: untuk putar lagu,
1: iya,
0: lagu kebangsaan, iya, lagu-lagu nasional gitu.
1: Ini apa sesuatu yang jarang dilakukan ya. Jadi cara kami untuk senantiasa mengingatkan bahwa oh berarti hari ini ada momen spesial.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan anak-anak mungkin lebih antusias gitu ya dibanding kalau mereka lebih dengar lagu-lagu kekinian gitu, lagu-lagu pop gitu.
1: Benar sekali. Tapi ya apa kalau melihat mereka yang apa ya, yang ini lagu-lagu nasional pun sudah jarang, jarang apa diputarkan, jarang mereka dengar. Jadi ya ada ya sedikit kerinduan kelihatan pada anak-anak. Jadi anak-anak yang kecil-kecil, yang kelas 1-2 langsung merapat mendekati sound gitu. Jadi oh berarti ada juga ada ketertarikan mereka juga terhadap nilai-nilai nasional yang kita putar lewat lagu-lagu.
0: Benar gitu. Benar. Oke, luar biasa ya. Oke. Dan kita tahan dulu Ibu, kita ke para siswa-siswa kita. Nah, ini untuk adik Maura dan adik Icat. Apa yang adik Maura ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional? Tadi upacara di sekolah juga ya?
2: Tadi enggak ada upacara, cuman kebetulan ada guru-guru sibuk untuk penerimaan siswa baru, jadi kami hanya melaksanakan apel pagi biasa.
0: Oh begitu, iya. Menurut Maura, gimana untuk Hari Kebangkitan Nasional hari ini? Apa yang Naura tahu tentang Hari Kebangkitan Nasional? Oke, mungkin ke adik Icat dulu dan masih malu-malu ini adik Maura. Kalau adik Icat gimana? Menurut adik Icat tadi kemarin ada upacara yang sudah include dengan Hari Kebangkitan Nasional. Seperti apa?
3: Upacara tidak ada, tapi kita melakukan apel pagi kayak biasa.
1: Iya tadi.
0: Tadi apel pagi, iya. Oke. Nah, kalau menurut Icat kenapa generasi, apakah generasi muda itu harus punya rasa cinta pada tanah air gitu?
3: Bagaimana ya? Ya haruslah, harus ada rasa cinta dan untuk membuat rasa cintanya itu seperti mengikuti lomba, misalnya lomba tarik tambang. Itu bisa kan ada gotong-royongnya. Itu bisa membuat cinta kepada tanah air.
0: Iya. Jadi menurut Icat penting ya cinta sama tanah air, sama bangsa kita gitu. Salah satunya caranya kayak tadi itu ya, ikut perlombaan. Icat kan sudah sering ikut-ikut lomba gitu ya. Ya lomba ikut lomba puisi, terus drum band.
1: Andalan ini, andalan.
0: Ya, iya. Apalagi ada ibu gurunya di sini ya. Oke. Nah, Ibu kalau menurut Ibu kira-kira sekarang ini apa tantangan terbesar dalam membentuk karakter pelajar di era digital? Ada tidak tantangan yang dihadapi selama ini?
1: Oke, kalau kita berbicara tentang tantangan, apa kalau mau bilang ada, justru ini sangat besar.
0: Oke.
1: Di era apa era digital saat ini, di mana derasnya arus informasi, ya, yang kita tahu bersama bahwa tidak semua itu berdampak positif bagi kita. Nah, ini bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak kita untuk bisa memilah yang mana informasi-informasi yang apa yang dapat dikonsumsi di usia-usia mereka, gitu ya. Nah, kemudian juga tantangannya adalah biasanya kita ini apa ya, menurun sudah interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Okay. Biasanya kita kalau sudah bukan cuma anak-anak, kita juga orang tua ya, kalau sudah apa terlalu fokus dengan HP,
0: handphone,
1: dengan gadget,
0: media
1: itu
0: sosial.
1: Ya akhirnya apa interaksi dengan lingkungan sekitarnya itu tidak terjadi. Nah, ini juga dialami oleh anak-anak kita. Sehingga saya melihat ada gap, ada kesenjangan di sini di pergaulan anak-anak ketika anak-anak ini lebih fokus dengan gadgetnya begitu, sehingga nilai-nilai kerjasama, gotong royong ini memang merupakan satu tantangan besar untuk menumbuhkan kembali, menumbuhkan dengan maksimal. Mm-hmm. Gitu.
0: Ya. Kalau di sekolah sendiri, Bu, ini apakah diperbolehkan untuk bawa handphone untuk anak-anak?
1: Okay. Kalau secara umumnya, tidak. Mm-hmm. Kami tidak membolehkan, mm-hmm. kecuali ada saat-saat tertentu. Misalnya, okay. Ada pembelajaran yang memang membutuhkan ini. Mm-hmm. Biasanya seperti itu, dan itu dipesan oleh gurunya untuk datang membawa gadget. Seperti juga nanti pada saat ulangan, ada beberapa kelas yang sudah melaksanakan asesmen berbasis digital. Nah, ini anak-anak akan membawa HP ke sekolah, karena sarana yang ada di sekolah seperti apa komputer, laptop itu tidak cukup untuk memenuhi apa sejumlah dengan anak-anak kita. Jadi ada saat-saat tertentu anak diperbolehkan untuk bawa gadget. Itu pun perlu adanya pengawasan yang ketat dari guru.
0: Sebelum sampai, masuk mungkin diperiksa gitu ya.
1: Kalau diperiksa sih tidak. Oh, tidak. Cuman kita selalu mengingatkan kepada anak-anak, dan kalau ditemukan begitu kemudian membawa dampak yang tidak baik, itu kita sita. Nanti sebentar setelah pulang sekolah mungkin orang tuanya yang datang ambil di ruangan di kantor.
0: Oh gitu. Sekedar disita sini pada saat belajar diambil dulu.
1: Ya, sebagai langkah apa untuk memperingati bahwa ketika ini tidak digunakan untuk kebutuhan pembelajaran, ini tidak boleh.
0: Tidak boleh. Gitu, ya. Oke, okay. Kita kembali ke adik Naura ya. Nah, adik Naura ini tadi kita berbicara tentang media sosial. Kalau adik Naura sendiri punya media sosial nggak?
2: Iya, punya.
0: Punya apa, internet?
2: Iya, iya.
0: Apakah itu menurut Naura bermanfaat gitu ya?
2: Kalau untuk saya sendiri itu bermanfaat, karena untuk di zaman sekarang kita kebanyakan mencari informasi itu di online ya, di internet. Apalagi kalau untuk di media sosial biasanya kita mencari informasi dari misalnya kayak informasi Ampana atau lainnya.
0: Oke, okay, kalau Naura sendiri punya akun media sosial juga ya, kayak Facebook gitu ya, WhatsApp gitu. Kalau Icat sendiri gimana? Sering kalau untuk media sosial menurut Icat perlu atau pentingkah?
3: Bagi saya sih penting, karena misalnya ya kita dikasih tugas dan kita tidak tahu caranya seperti apa, kita bisa lihat di medsos seperti Google atau apa TikTok, YouTube lainnya. Kita bisa cari ini cara mengerjakan soalnya bagaimana. Jadi menurut saya penting.
0: Penting ya. Iya. Apalagi kalau misalnya habis kerja tugas main game gitu.
1: Sembari
0: ya, hiburan. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana kira-kira sekolah ya mengarahkan siswanya agar bijak menggunakan handphone dan media sosial ketika kedua murid kita mengatakan bahwa itu penting. Seperti apa tanggapan Ibu?
1: Iya, oke. Jadi apa ya? Anak-anak ini memang paham benar bahwa ketika mereka belajar mereka tuh bisa mengambil referensi dari aplikasi-aplikasi yang ada di gadget, yang ada di handphone.
0: Dan itu diperbolehkan.
1: Dan itu diperbolehkan. Okay. Saya diperbolehkan. Makanya yang tadi saya bilang hanya butuh pengawasan. Bukan hanya pengawasan di sekolah tapi juga di rumah oleh orang tua. Jadi kemudian juga yang berikutnya, kalau kami di sekolah itu ada yang namanya program literasi digital. Meskipun ini belum terlalu maksimal kami laksanakan, tapi ini sudah kita mulai. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi lewat video-video gitu. Ada video-video dokumenter yang kita temu apa kita bisa dapatkan di YouTube terkait bagaimana jika kita kebablasan dalam menggunakan HP. Jadi secara tidak langsung anak-anak bisa melihat dampaknya seperti apa, sehingga menjadi bisa menjadi bahan apa ya perenungan bagi anak-anak sendiri. Karena hari ini hari ini kita hanya dengan apa menasehati, kemudian mengingatkan. Ini bukan strategi yang tepat lagi hari ini kepada anak-anak, tapi bagaimana kita memberikan contoh yang langsung, yang nyata dapat dilihat, itu bisa memberikan apa ya, memberikan makna tersendiri bagi anak-anak kita. Kemudian yang berikut juga tentunya guru. Guru selain hari ini berperan sebagai apa pengajar, tentu juga seperti yang disampaikan apa tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ya, Ingar Susung Tulodo menjadi teladan ya. Guru selalu harus menjadi teladan. Jadi saya tekankan pada guru-guru, kalau di dalam kelas itu upayakan tidak menggunakan handphone gitu. ketika sedang mengajar. Nah, ini cara-cara kita untuk memberikan teladan kepada anak-anak. Kecuali ketika misalnya ada kegiatan pembelajaran yang mengharuskan menggunakan itu. Nah, sehingga anak-anak bisa melihat, oh berarti ada waktu-waktu yang memang kita perlu untuk menggunakan, ada yang tidak. Gitu. Jadi melalui tindakan nyata seperti itu.
0: Jadi itu adalah salah satu juga ya untuk menghadapi bagaimana anak-anak kita ini bisa menggunakan handphone dengan bijak ya.
1: Iya,
0: langsung.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, bagaimana Ibu sejauh ini kira-kira Ibu melihat apakah pendidikan saat ini sudah membentuk karakter atau hanya sekedar mengejar nilai?
1: Iya, oke. Jadi kalau kita flashback lagi pada tujuan pendidikan hari ini, memang kurikulum yang kita gunakan hari ini memang tujuannya itu hanya dua. Untuk bagaimana mengembangkan kompetensi anak dan membentuk karakter. Nah, ini tinggal dikembalikan lagi kepada guru sebagai pelaku pendidikan. Apakah guru ini memang melakukan proses pembelajaran dengan strategi yang menuntun ke arah tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya kegiatan pembelajaran di kelas ya, harus ada integrasi nilai-nilai karakter sehingga karakter anak itu bisa bertumbuh, tidak hanya kompetensinya begitu.
0: Hanya mengejar nilai ini.
1: Mengejar nilai biasanya kan yang terbentuk yang dalam persepsi kita ini, apalagi orang tua murid ini kita biasanya ini ketika sharing dengan orang tua murid yang didiskusikan pertama kali ini adalah angka, nilai. Nah, ini persepsi yang sebenarnya harus kita kikis pelan-pelan. Karena kenapa? Sebenarnya ini yang paling utama di pendidikan hari ini adalah karakter anak. Cuma memang membangun persepsi kemudian terkait dengan pentingnya karakter ini mungkin perlu strategi dan waktu begitu ya. Sehingga saya kembalikan ke selalu mengatakan kepada guru-guru nilai ini bukan tidak penting. Penting sebagai bekal anak-anak untuk untuk bagaimana mereka mencapai masa depan cita-cita mereka. Tetapi ingat ada hal yang lebih prinsip, yaitu karakter. Nah, karakter ini kan sebagai pondasi sebenarnya. Pondasi mau jadi orang sukses, tapi kalau karakternya juga kurang baik kan itu tidak berdampak baik juga kepada negara, ya kan? Apalagi terutama di daerah kita ini. Nah, ini jadi harus ada persepsi yang sama yang kita bangun antara guru dan pihak sekolah dan orang tua.
0: Jadi di atas nilai itu masih ada karakter.
1: Harusnya, ya.
0: Itu mungkin model pendidikan sekarang ini, karena mungkin anak yang si A dan si B, si C ini berbeda, ya. Dia lebih unggul mungkin di akademik, yang satunya lebih unggul di ekstrakurikuler.
1: Iya, betul gitu sekali. Ya. Jadi kalau kompetensi anak ini, sebenarnya masing-masing anak punya keunikan, ya. Tidak semuanya mahir di matematika, tidak semuanya mahir di IPA. Mungkin dia kurang di pembelajaran di akademik, tapi biasanya dia cenderung terlihat bakatnya di non akademik. Nah, kalau ini memang bagaimana memfasilitasi mereka terhadap kebutuhan masing-masing. Hanya yang perlu lagi kita adalah karakter sendiri. Di balik akademik dan non akademiknya ada karakter yang harus kita bentuk. Nah, ini tanggung jawab sekolah dan juga tanggung jawab orang tua.
0: Jadi ini juga sesuai topik kita ya, menjaga atau pelajar sebagai tunas kebangkitan Indonesia. Kita berbicara hari ini tunas. Nah, berbicara tentang masa depan
1: Indonesia.
0: Masa
1: depan, ya. Karena kita tahu bersama bahwa masa depan ini sebenarnya ada di tangan generasi muda. Siapa mereka ya? Anak-anak murid kita hari ini, gitu ya. Jadi ketika mereka bertumbuh dengan dengan karakter yang kurang baik, begitu ya. kita bisa bayangkan akan seperti apa ke depan negara kita, ya kan? Ada negara ya di tangan yang apa, yang penerus yang kurang berkarakter itu, ya bisa kita bayangkan dampaknya. Tapi ketika kita mempersiapkan mereka dari awal dengan pondasi karakter yang bagus, kemudian diikuti dengan akademik yang baik, gitu ya, insya Allah negara kita akan tumbuh, tumbuh dengan apa, sesuai apa yang kita harapkan.
0: Gitu. Jadi menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Itu peran kita semua, dari sekolah, dari pemerintah, bahkan juga untuk orang tua.
1: Iya.
0: Nah, kita kembali lagi nih ke adik Icat dan juga adik siapa? Maura ya. Yang sedari tadi ini mereka berdua menyimak nih. Nah, menurut adik Maura, apa kira-kira dampak buruk jika kalau sering, terlalu sering bermain handphone gitu? Apa kira-kira yang Maura rasakan ketika, aduh, saya ini sudah terlalu lama main handphone? Apa kira-kira yang Maura rasakan?
2: Kalau untuk saya sendiri, kelebih nilai ya, nilai. Kadang juga udah tidak, waktu untuk tidur juga udah enggak bagus. Pokoknya banyak juga, paling kalau kelebih ke game ya, paling cuma ke teman online, teman yang di offline-nya udah enggak, jarang ketemu nanti.
0: Gitu ya. Oke, kalau Icat tuh gimana? Apa kira-kira dampak buruk kalau Icat terlalu banyak atau sering main handphone?
3: Yang paling buruk itu saya rasa ke mata. Kita bisa saja mata kita bisa rusak atau penglihatan jadi lain.
0: Minus ya?
3: Minus.
0: Pernah rasakan capek, aduh mataku ini sudah perih mama, gitu ya?
3: Dan juga yang paling parah, kita bisa saja karena terlalu lama tidak fokus belajar. Misalnya kita lagi main kan, tiba-tiba Icat kerjakan PR. Nah kita bilang tunggu mama 2 menit lagi. Nah habis itu 2 menit jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan PR itu tidak dikerjakan.
0: Jadi itu dampaknya ya, menunda-nunda, tunggu mama saya main games dulu, akhirnya PR saya terbengkalai gitu. Oke, itu salah satu dampaknya ya dari penggunaan handphone secara berlebihan. Iya. Dan kalau mungkin di sekolah pernah kira-kira dapat namanya kayak nasihat untuk apa yang diajarkan guru tentang penggunaan media sosial yang baik dan sopan? Kalau adik Maura pernah?
2: Pernah.
0: Apa yang disampaikan?
2: Kalau kan untuk semisalnya di tingkat SMP ini kan kebanyakan juga untuk menggunakan handphone. Okay. Nah, jadi kita sering diperintahkan untuk kalau menggunakan handphone itu pakailah dengan baik, karena di masa sekarang ini banyak kita menyalahkan gunakan handphone untuk yang seharusnya kita pakai di sekolah untuk belajar, kita malah menyalahgunakannya seperti bermain game.
0: Kalau Icat pernah di, atau Ibu Jane langsung bilang?
1: Pernah diingatkan?
0: Pernah Ibu Jane ingatkan Icat untuk menggunakan media sosial ini harus begini, pernah ya?
3: Pernah. Jadi diingatkan itu bermedia sosial dengan baik, sopan, dan yang paling yang ditegaskan itu jangan membuli. Misalnya kita buat video dan ada orang tidak suka, wah video apa ini, jelek sekali. Orang itu membuli, dan yang membuli ini, yang dibuli, mentalnya bisa terganggu. Jadi itu yang diajarkan, jangan membuli di media sosial ataupun dimanapun.
0: Wow,
1: luar biasa sekali
0: ini. Ya, jadi itu juga yang menjadi apa namanya perhatian kita ya untuk anak-anak kita yang sekarang sudah pada pandai-pandai, pintar-pintar bermedia sosial nih Bu. Jadi kira-kira seperti apa atau seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat ini dalam membina generasi muda ini Bu?
1: Sangat penting kalau saya. Sangat-sangat penting. Jadi ruang pendidikan ini kan bukan hanya sekolah. Yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga.
0: Apalagi di 7 jam di sekolah,
1: selebihnya di rumah dan di lingkungan masyarakat.
0: Ya.
1: Jadi bagaimana kita menggolskan ini keinginan kita untuk menjadikan anak-anak murid kita ini menjadi pribadi yang berkarakter, kemudian memiliki rasa cinta, memiliki semangat untuk belajar, kerja keras gitu ya. Kalau di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakatnya tidak mengedukasi terkait ini. Jadi harusnya memang ada sinergitas antara orang tua, dan pihak sekolah misalnya. Jadi cara-cara kita untuk membangun ini biasanya yang pertama melalui pertemuan-pertemuan dengan orang tua. Okay. Jika ada pertemuan rapat dengan orang tua, ini kita selipkan tentang bagaimana kita menjaga karakter anak-anak kita. Kemudian juga membangun komunikasi melalui grup-grup WhatsApp. Okay. Jadi tidak hanya ketika anak-anak punya masalah di sekolah, tetapi apa saja yang terjadi di sekolah ini perlu kita informasikan ke orang tua agar kita tidak berjalan sepihak gitu. Jadi ada dukungan dari orang tua. Jadi begitu juga orang tua di rumah. Jadi orang tua perlu menginformasikan kepada kita, misalnya ada parenting yang dilakukan di rumah. Nah, kita harus tahu itu agar kita bisa menindaklanjuti itu di sekolah. Jadi tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah kita abaikan yang seperti ini, kan? Misalnya dia sudah apa dibentuk, dia konsekuensinya harus ketika makan, ini kan? Ketika makan dia harus duduk di meja, gitu ya? Duduk duduk di kursi, kemudian makan di meja, misalnya ini hal kecil ya, harus mengkomunikasikan ini dengan pihak sekolah. Jadi apa kebiasaan yang ada di rumah juga harus ditindaklanjuti di sekolah agar benar-benar pembentukan atau parenting ini benar-benar berjalan dengan maksimal. Ini contoh kecilnya.
0: Gitu. Jadi berkesinambungan di rumah dengan di sekolah itu sama.
1: Sama halnya dengan ada pembentukan karakter atau pembiasaan yang ada di sekolah, kita harus informasikan sehingga di rumah juga ada tindak lanjut dari orang tua. Sehingga ini apa ya, bisa berjalan dengan maksimal,
0: seimbang. Dari rumah ke sekolah begitu juga yang dari sekolah itu dibawa ke rumah.
1: Seperti misalnya kalau di sekolah kita mengajar ketika ada rumput yang kamu lewati diangkat, kemudian dibuang di tong sampah. Ini orang tua sebenarnya harus tahu juga kan. Jadi ini membangun komunikasi sehingga di rumah juga akan dilanjutkan seperti itu. Ketika ada apa? Ketika ada rumput, buang di tong sampah. Nah, tidak ditinggalkan di mana kamu ada saat itu. Gitu.
0: Jadi itu juga menjadi salah satu upaya pembentukan karakter juga Bu ya, untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau di sekolah bisa angkat sampah, di rumah juga seperti itu.
1: Di rumah juga harus seperti itu agar pembiasaan ini memang apa berjalan dengan dengan maksimal kan. Jangan hanya terbiasa di sekolah, di rumah tidak. Ini berarti bukan pembiasaan, tetapi apa ya? Hanya
0: membangun
1: supaya
0: kebiasaan gitu
1: atau kalau hanya di sekolah tidak di rumah, atau hanya di rumah tidak di sekolah, ini bukan bukan pembiasaan namanya, tapi hanya menggugurkan satu kewajiban atau apa ya, menghindari tekanan gitu seperti itu.
0: Dan memang benar-benar dipahami gitu, oh ya saya harus angkat karena memang ini sampah yang memang harus di
1: harus
0: pada tempatnya,
1: ada tempatnya gitu seperti itu.
0: Dan kira-kira apa upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, positif, membangun untuk membangun ini perkembangan karakter?
1: Yang pertama tentu kita memastikan bahwa lingkungan belajar anak-anak ini aman.
0: Itu penting juga, Bu,
1: penting
0: ya?
1: Sekali itu. Jadi memberikan rasa aman kepada anak-anak ini sangat penting. Karena ketika ini anak-anak tidak mendapatkan rasa aman, dia tidak akan dapat belajar dengan maksimal, bahkan tidak termotivasi untuk datang di sekolah. Jadi ini sangat penting, itu yang paling utama. Maka memang sudah seharusnya setiap sekolah itu memastikan bahwa anak-anak ini datang di sekolah di lingkungan yang aman. Kemudian yang berikut tentu kita harus benar-benar bisa melihat kebutuhan kebutuhan belajar anak, karena setiap anak ini berbeda. Mereka kan lahir dengan keunikan masing-masing, seperti yang saya bilang tadi. Ada yang memang dia jiwanya keseni, ada yang kita bisa memastikan dan bisa memfasilitasi ini.
0: Didukung juga,
1: harus
0: Bu,
1: kita dukung, harus kita dukung. Jangan kita memaksakan, gitu, memaksakan. Kita bisa apa memberikan informasi, memberikan pembelajaran, tetapi kita juga harus bisa melihat di mana di mana bakat anak tersebut sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Kadang anak-anak gini, anak-anak kadang tidak termotivasi belajar karena itu bukan dirinya, gitu.
0: Dan tidak bisa dipaksakan, Bu, ya?
1: Tidak bisa dipaksakan karena itu mereka lahir dengan keunikan masing-masing, gitu ya. Tapi tidak juga tidak juga seperti ini, misalnya dia tidak senang matematika, oh biar saja dia tidak belajar. Iya. Tidak juga seperti tidak itu. Juga. Tetap kita memberikan informasi, memberikan ilmu, memberikan ilmu dengan misalnya dia punya gaya belajar, misalnya nanti diputarkan video baru dia bisa paham. Mm-hmm. Ini kita harus fasilitasi ini.
0: Lebih spesifik.
1: Lebih
0: lagi.
1: Spesifik.
0: Berarti jadi ini yang menjaga tunas bangsa ini harus kerja keras nih Bu ya?
1: Iya, betul sekali. Mm-hmm. Jadi kalau mau bisa digambarkan sebenarnya keselamatan bangsa ini, kemajuan bangsa ini, mau jadi apa bangsa ini ke depan sebenarnya itu bukan hanya ada di tangan generasi, tetapi siapa yang membentuk generasi itu. Gitu.
0: Wow. Nah, mungkin kita ke adik-adik ini, adik Maura. Kira-kira kegiatan sekolah apa yang membuat adik Maura semakin semangat belajar dan mencintai Indonesia? Apa yang menjadi kegiatan favorit Maura di sekolah?
2: Kalau untuk kegiatan sendiri, saya lebih suka kegiatannya PMR ya.
0: PMR. Palang Merah Remaja.
2: Iya, Palang Merah Remaja.
0: Jadi anggota atau?
2: Saya ketua PMR.
0: Luar biasa ketua. Jadi ada anggota yang dipimpin nih ya.
2: Iya.
0: Kalau kegiatan PMR sedikit di sekolah bisa diceritakan sedikit seperti apa?
2: Karena kalau untuk saya sendiri kan ini masih awal ya, kemarin kebetulan baru first time kita mulai latihan. Jadi kemarin saya hanya minta tolong untuk mereka membagi bidang. Nah, jadi bidang-bidang itu akan saya perintahkan bagaimana pekerjaan mereka di sekolah nanti. Mungkin kalau untuk di sekolah kayak bidang kesehatan misalnya, mungkin mereka akan untuk di UKS, untuk jaga di UKS, mungkin ada jadwalnya. Kalau untuk mungkin kami ada juga rencana untuk setelah ujian akan outbound di luar. Mungkin akan menampilkan yel-yel begitu. Per bidang ya.
0: Jadi sekarang lagi bagi-bagi tugas ke anggota gitu ya. Ada yang di UKS. Berarti kalau ada yang sakit diantar di UKS gitu, itu teman-teman Maura itu yang rawat, jaga atau apa gitu ya?
2: Iya.
0: Wow. Kenapa suka PMR?
2: Kalau untuk saya sendiri mungkin karena saya rasa memang lebih nyaman aja kalau di PMR, enggak terlalu berat untuk saya sendiri untuk kegiatannya.
0: Suka, senang ya dengan kegiatan-kegiatannya.
1: Atau calon dokter ini berarti ya.
0: Mungkin arahnya ke sana, ke nakes nih. Mau jadi dokter atau suster. Insya Allah. Kalau Icet sendiri kira-kira bagaimana? Kegiatan sekolah apa yang membuat Icet semakin semangat belajar dan mencintai Indonesia gitu?
3: Seperti ikut lomba antar kelas begitu, lomba antar sekolah, lomba balap karung. Itu kan ada gotong royongnya. Jadi itu yang membuat saya tambah cinta ke Indonesia.
0: Jadi kalau ada dibilang atau pengumuman mau ada lomba nih, Icet semangat sekali gitu ya. Semangat.
3: Sangat semangat.
0: Jadi pokoknya apapun itu Icet selalu ikut terlibat gitu. Itu yang membuat Icet semakin cinta sama Indonesia, semakin semangat untuk ikut kegiatan-kegiatan sekolah. Kalau Ibu Jane melihat sendiri ada Icet ya?
1: Icet ini andalan saya ini. Di sekolah. Jadi itulah saya sampaikan tadi, ini salah satu murid saya yang kritis ini. Jadi tidak sungkan ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tidak sungkan untuk menyampaikan. Ini sangat bagus. Artinya jiwa-jiwa seperti inilah yang dibutuhkan kan, jiwa-jiwa pemimpin yang berani menyampaikan pendapat. Saya jempol sekali nih sama Icet nih.
0: Biasanya kan ada siswa takut, malu. Tapi ini kita kasih applause buat siswa-siswa yang bisa yang menyampaikan
1: pendapatnya.
0: Dan memang mungkin harus digali
1: harus seperti itu
0: Bu ya, untuk siswa-siswa itu bisa berani speak up gitu ya, menyampaikan pendapatnya. Dan kalau menurut Ibu sendiri kira-kira nilai apa yang paling penting ya untuk ditanamkan nih kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa?
1: Ya, kalau untuk saya sebagai melihat dari kacamata pendidik ya, kalau saya melihat nih nilai perjuangan dalam hal ini semangat untuk belajar. Nah, ini sangat penting. Iya. Jadi mereka ini kan kalau bisa mau dibilang tugasnya mereka di sekolah ini hanya belajar. Ya, karena belum terbeban dengan terkontaminasi dengan segala persoalannya. Iya, iya. Jadi ini tunjukkan bahwa kamu sedang berjuang dengan cara belajar dengan giat. Itu dengan belajar ini kan nanti kamu bisa apa ya? Anak-anak ini bisa mempunyai bekal untuk membawa dirinya seperti apa di masa depan, apalagi menghadapi ini apa era globalisasi yang luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi dengan bekal ini dengan bekal belajar ilmu yang dia peroleh ini, dia dapat apa berdiri, orang bilang ya, bisa dikatakan berdiri di tengah arus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai perjuangan itu dalam bentuk belajar, kerja keras ini sangat penting. Kemudian membangun juga rasa cinta terhadap seperti kita kalau tidak cinta kan tidak perhatian, gitu ya. Kalau sudah cinta pasti perhatian. Pasti. Jadi ketika dia tertanam nih nilai cinta kepada bangsa khususnya kepada daerah ini, pasti dia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu.
0: Dengan sendirinya ada dorongan kalau dia sudah cinta terhadap tanah air, itu ada dorongan sendiri.
1: Ada dorongan sendiri, ada motivasi sendiri yang lahir dalam dirinya untuk berbuat sesuatu hal yang baik, yang positif. Jadi seperti itu.
0: Nah, ini Bu, kita juga mau tahu kira-kira apakah sekolah juga mengenalkan budaya dan nilai lokal kepada siswa itu menjadi bagian dari menjaga identitas bangsa.
1: Oke. Okay. Ya, kalau saat ini, kalau saat ini di Tojo Una-Una khususnya sedang ada program yang digaungkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Ada. Dan seperti ini sudah dimulai diawali dengan apa pelatihan untuk guru-guru yang akan menjadi pilot di sekolah masing-masing. Nah, kemudian mereka kembali ke sekolah akan mengimbaskan dan sedang disusun kurikulum bahasa daerah. Nah, ini sedang dipersiapkan. Jadi tentu saja ketika ini sudah ada, regulasinya sudah ada dan sudah harus berjalan, tentunya kami menyambut baik hal ini. Dan ini merupakan salah satu kerinduan kami terhadap pendidikan yang berbasis budaya. Kalau kami sendiri biasanya karena ini belum tercover di kurikulum ini sementara berproses, artinya belum ada regulasi yang mengatur itu.
0: Ya mungkin kedepannya sudah pasti nih Bu ya.
1: Kami membawa ini ke dalam ekstrakurikuler biasanya, kegiatan ekstrakurikuler. Artinya kami mengintegrasikan misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di sana kita sisipkan untuk belajar bahasa daerah. Misalnya ada lagu-lagu yang kita bawa dengan lagu bahasa tak misalnya seperti itu. Seperti kemarin itu kepala, pundak, lutut, kaki. Kemudian ada guru yang memang paham, ya kita kita ajarkan mereka anak-anak dengan mengganti dengan bahasa daerah. Kemudian juga ada ekstrakurikuler di SD 1 ini yang sebelumnya Icat juga ikut kalau tidak salah waktu teater. Ya di Wekuli Icat ikut ya. Nah, ini teater ini kita teater menggunakan bahasa daerah. Begitu ya. Kemudian juga ini cara langkah-langkah kita, langkah strategis yang kita lakukan sehingga anak-anak ini benar-benar tertanam nilai cinta terhadap budayanya, gitu. Maksudnya identitas
0: budaya bangsa
1: gitu. Ini tidak terlupakan, begitu. Kalau di materi pelajaran sendiri ini tetap ada, tetap ada. Jadi di IPAS itu ada materi terkait dengan tradisi budaya yang ada di Indonesia. Itu dikenalkan rumah adatnya, pakaian adatnya, begitu. Ini masih ada kalau di secara intrakurikulernya. Cuma kita kasih penguatannya di ekstrakurikuler. Gitu. Dan kami berharap agar secepatnya ini program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini segera, revitalisasi bahasa daerah ini segera bisa punya titik terang, punya regulasi yang jelas sehingga kami bisa menjalankan ini dengan baik di sekolah.
0: Tapi Bu, saya mau tahu juga nih, apa tadi revitalisasi bahasa daerah implementasinya nanti ke anak-anak itu seperti apa? Apakah mereka diajarkan atau di diajak untuk bisa bahasa daerah gitu.
1: Iya. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi hari ini kita melihat ini kita melihat anak-anak bahkan anak-anak daerah kita sendiri, anak-anak apa Tojo Una-Una ini bahkan sudah kurang mengenal ini bahasa daerahnya. Iya, karena kenapa? Karena di lingkungannya sendiri tidak menggunakan itu. Nah, ini kita mau apa ya? Mau melahirkan kembali nih. Jadi harapannya revitalisasi bahasa Indonesia itu hadir bahasa daerah itu hadir untuk kembali memperkenalkan bahasa daerah kepada anak-anak. Jadi harapannya anak-anak bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah.
0: Jadi gitu. Tidak punah ya daerah.
1: Iya, tidak punah.
0: Iya, iya. Tidak ada lagi yang menggunakan dan tidak turun ke apa anak-anak kita.
1: Iya, betul sekali. Bahkan anak-anak murid yang orang tuanya sendiri asli di sini kan sudah tidak apa sebagian besar sudah tidak menggunakan lagi itu di rumah. Jadi sehingga anak-anak juga apa ya miss apa tidak tidak mengenal lagi bahasa daerahnya.
0: Wow, luar biasa. Kalau mungkin di daerah lain ya, apalagi kalau di mungkin Kabupaten Poso ya, itu mereka setiap hari apa gitu pakai kayak tali bonto gitu. Itu
1: kalau di SDN 1 Ampana Kota seperti itu
0: juga.
1: Jadi setiap hari Kamis anak-anak menggunakan siga dan siga. Tali bonto ini ya, sebagai apa? Bentuk untuk menjaga identitas budaya kita. Betul. Jadi memperkenalkan bahwa seperti inilah sebenarnya budaya di Tojo Una-Una ini.
0: Baik, luar biasa ya. Oke, kita ke adik-adik lagi nih. Nah, kira-kira ini siapa tokoh pahlawan Indonesia yang paling dikagumi dan apa yang kamu bisa teladani darinya, dari adik Naura dulu? Siapa kira-kira tokoh pahlawan? Raden Ajeng Kartini kah? Ada?
2: Ya, Ibu Kartini. Kalau saya sendiri
0: gitu ya. Karena kenapa suka?
2: Kalau untuk dari kisahnya saya suka, cuman kadang juga pengen gitu kalau lihat dari kayak kalau online ya, kalau lihat di sosial media kayak ini para mereka nih kayak
0: menginspirasi
2: iya,
0: gitu.
2: Menginspirasi. Apalagi banyak perempuan yang dulunya gimana gitu untuk jadi sekarang juga.
0: Baik. Jadi Ibu Kartini ya, karena suka sosoknya yang menginspirasi seperti itu. Nah, kalau untuk Icar sendiri siapa?
3: Bapak Soekarno.
0: Oh, Soekarno. Kenapa suka?
3: Karena beliau adalah presiden pertama di Indonesia. Dan juga beliau yang bisa dibilang paling berjasa di kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi Bapak Ir Soekarno ya, jadi presiden pertama gitu. Oke. Wow. Iya. Kalau begitu kita kembali ke Ibu Jane. Kira-kira menurut Ibu ini seperti apa sosok pelajar yang mungkin diharapkan ya menjadi generasi penerus bangsa ke depan? Seperti apa?
1: Oke, jadi menurut saya harapannya
0: seperti pelajar-pelajar kita ke depannya ini.
1: Pelajar-pelajar hari ini di masa depan akan menjadi sosok-sosok yang punya karakter, yang berkarakter, yang memiliki rasa cintanya terhadap bangsanya. Kemudian yang mampu menjadi pemimpin, kemudian memberikan teladan kepada masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau untuk Naura dan adik Icat, kira-kira sebagai pelajar nih, apa yang bisa dilakukan sekarang untuk ikut menjaga persatuan?
2: Kalau untuk saya sendiri menjaga persatuannya, kalau di sekolah itu mending, kalau saya mending kayak saling sama kayak cerita gitu, saling sama-sama bermain. Kan kebetulan kalau di sekolah juga sekarang masih sering pakai handphone. Kadang jadi sering gak sama-sama. Paling kalau di kantin
0: cuma sibuk dengan handphone sendiri.
2: Kalau aku mau, kalau maunya sendiri kan kayak mungkin karena mungkin udah SMP ya juga, jadi kayak kalau mainnya kan udah mungkin gak mungkin ya.
0: Sudah
2: kalau
0: tidak lagi mau bermain-bermain gitu ya. Jadi lebih suka asik sendiri gitu.
2: Iya, kalau mungkin pengen cerita bareng sama teman-teman,
0: suka curhat,
2: iya gitu.
0: Pengen teman curhat gitu ya.
2: Ya bisa bilang lah.
0: Bisa juga ya. Kalau Icat tuh gimana ya? Apa kira-kira yang bisa Icat lakukan untuk menjaga persatuan?
3: Bisa dengan banyak hal sih. Dengan cara tidak membeda-bedakan suku, tidak memilih-milih teman. Misalnya kita punya teman yang berbeda agama, ada yang bilang, eh gak usah berteman sama dia, dia beda agama. Nah, tidak boleh begitu. Dan juga tidak membeda-bedakan ras, karena dari hal kecil itu bisa menjadi besar.
0: Gitu ya. Jadi tidak boleh bullying gitu gara-gara teman. Ya seperti itu. Ya, mungkin ini yang terakhir. Apa cita-cita Naura?
4: Kalau saya sendiri, cita-cita saya dokter forensik.
0: Oh, luar jadi biasa. Memang ada basicnya tadi ya di PMR Bu ya.
4: PMR.
0: Dokter apa? Forensik.
4: Forensik.
0: Oh, jadi kayak periksa-periksa apa begitu jenazah?
4: Periksa mayat.
0: Ya. Wow.
1: Aduh, ekstrim ya.
0: Luar biasa. Kenapa,
1: tapi luar biasa.
0: Kenapa suka?
4: Kan kalau saya kan juga sering nonton drakor ya, jadi sering gitu. Lihat, jadi kayak oh ini kayak seru. Kalau juga
1: terinspirasi.
4: Iya, gitu. Juga jadi kalau karena ini juga saya juga pengen belajar banyak tentang hal ini. Kalau manusia sendiri saya juga kayak takut kalau ngoperasinya, tapi kalau mayat mungkin saya berpikir oh bisa.
0: Kalau periksa orang kayak Bu Naura saya sakit nih, itu takut diperiksa. Mending periksa yang sudah ini ya. Oke, seperti itu. Wow. Semoga sukses ya. Tetap semangat, pokoknya rajin belajar, rajin berdoa, usaha. Kalau Icat sendiri apa cita-citanya?
3: Walaupun saya tahu cita-cita saya ini bisa dibilang mustahil untuk saya capai, tapi kalau saya terus belajar, terus berjuang,
0: ya,
3: pasti tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah.
0: Amin, luar biasa ya.
3: Jadi cita-cita saya ini ingin menjadi astronot. Karena kalau saya jadi astronot, saya menerbangkan roket ke bulan kan. Nah, saya meneliti hal lain. Kan sudah pernah bulan diteliti. Saya meneliti hal lain yang bisa bawa kabar ke bumi yang bagus. Wah ini saya simpan datanya, saya kirim ke bumi ke bos saya. Saya turun kembali ke bumi dari bulan itu, saya sampai ke bumi. Nah, dan itu bisa saja, yang paling penting itu nama saya itu bisa dipajang di Google dan muka saya. Dan saya juga bisa membanggakan Indonesia, dan saya menjadi manusia pertama yang menerbangkan roket ke bulan dan ke bumi lagi di Tojo Una Una.
0: Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu nih, Bu.
1: Sekali. Iya, saya terkesimak loh, iya. Mbak Desi. Terkesimak saya mendengar apalagi tadi apa yang disampaikan oleh, ternyata saya punya murid yang luar biasa.
0: Luar biasa. Iya. Jadi lewat dialog ini Ibu bisa tahu ya,
1: iya,
0: bahwa ada salah satu murid Ibu yang bercita-cita jadi astronot.
1: Iya, Dan ini apa namanya? Mungkin tidak semua anak bisa berpikiran
0: iya,
1: seperti
0: betul.
1: Ini dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya.
0: Jadi Ibu bisa mendukung ya.
1: Harus
0: untuk
1: didukung,
0: kedepannya
1: iya.
0: Dia seperti apa, kegiatan-kegiatannya untuk mendukung dia ke arah
1: iya, makanya gitu. Tadi saya bilang setiap anak ini terlahir dan tumbuh dengan keunikannya masing-masing.
0: Betul. Oke, terakhir nih Ibu, apa pesan Ibu kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara?
1: Iya, pesan saya kepada murid-murid saya yang tercinta, murid-murid SD 1 Ampana Kota dan juga semua murid yang ada di Tojo Una Una ini, saya berpesan untuk terus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dengan belajar yang tekun, yang giat, kemudian mari terus untuk menghormati sesama, menghormati guru, menghormati orang tua, berkarakter yang lebih baik, karena selalu kita ingat bahwa seperti apa Indonesia atau seperti apa negara kita di masa depan itu tergantung dengan apa yang kita yang anak-anakku lakukan hari ini. Karena dunia ini sebenarnya ada di genggaman para generasi muda.
0: Benar.
1: Tinggal bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan hari ini untuk menjadi lebih baik, menjadi pemimpin di masa depannya.
0: Amin, luar biasa ya. Jadi mari kita jaga tunas-tunas bangsa ini untuk kedaulatan negara ke depan.
1: Iya,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, baik pendengar, luar biasa, tak terasa ya kita sekarang sudah di penghujung waktu, dan kami ucapkan terima kasih juga sekali lagi Ibu Jane Manusama SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota, terima kasih. Kemudian ada adik Maura Kayana Tanda, siswa SMP Negeri 1 Ampana Kota, makasih dek, cantik, sukses ya. Kemudian juga Muhammad Rizal Wikaldi, siswa SDN 1 Ampana Kota. Oke. Dan pendengar, cukup sekian untuk kebersamaan kita di program Indonesia Cerdas, Hartiknas, Pelajar sebagai Tunas Kebangkitan Indonesia. Saya Agnes pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, tentu dalam dunia digital kita perlu menjadi teman yang baik. Jangan melakukan perundungan cyber atau menyebarkan ujaran kebencian. Saling mendukung dan menginspirasi. Dan akhirnya pendengar, teknologi adalah alat untuk membawa kita terbang lebih tinggi menuju masa depan yang lebih cerah. Ya, selama digunakan dengan bijak, dunia digital tentu akan menjadi ruang belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi tanpa batas. Selamat sore untuk rekan Joko Nur Cahyo yang ada di Kota Palu ya. Semoga di sore hari ini kami jumpai dalam keadaan yang semangat. Dan akhirnya pendengar, tidak terasa kini kita sudah di penghujung waktu, dan tentu literasi digital ini adalah bekal penting bagi generasi masa kini. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, santun, dan kreatif serta bertanggung jawab. Gunakan media sosial, media digital untuk menebarkan hal-hal yang positif, memperluas wawasan, dan membangun Indonesia yang lebih bagus dan lebih maju. Akhirnya kami ucapkan terima kasih karena telah bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Nah, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat dan bijak. Kita akhiri kebersamaan kita bersama 10 to 5 I Will Fly. Ya pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital.
2: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Andi Dor Samsu. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Ampana. Peringatan Hari Kiknas 2026 di Tahuna tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
3: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
2: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Novian dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
5: Kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan luar biasa. Jadi concern ya pemerintah Pak Prabowo dan saya kira kita semua karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital, ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak eksesnya tadi.
4: Pemkab Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, Pemkab Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
0: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan Joko.
6: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, itu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak, baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
6: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Anju. Terima kasih rekan Joko Nurcahyo. Selanjutnya kita menuju RRI Kendari. Di sana ada rekan kami Sofi Murniati. Rekan Sofi.
9: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
10: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini Pak?
11: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak ada lain, kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka. Ya.
10: Kalau sejauh ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri, apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini Pak?
11: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya, posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan. Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Yudham, kembali ke studio.
9: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli bersama Andi Nur Samsu.
0: Terima kasih rekan Sofi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu di program 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, dari Kota Bau-Bau, menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
14: Nairan chip kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram chip kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
15: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ram cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan proses ram cek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
14: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ram cek kapal. Nah, ram cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
15: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ram cek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
14: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
15: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
16: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami Kiswanti Ruslia.
17: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
18: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Setelah melalui pemeriksaan ini teman-teman dengan hadir-hadir dari mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemisahan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
17: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
19: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Kapocini, Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Beringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Dan kelima tim Bontoala, Wajo dan Rentana. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
17: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
16: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Memiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Memiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sab Wahyuni. Rekan Nita.
20: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekuril 4.
0: Iya, selamat sore. Silakan.
20: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
21: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
22: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti, jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SMB-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km,
23: 16 ruas. Ruas ya. Ya,
22: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
23: Siap.
22: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
21: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
20: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Dan mewakili reporter dan juga tim operator yang bertugas, kami kembalikan ke rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut kita ikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, Martina.
1: Terima kasih rekan penyiar, baik pendengar dan pemirsa. Saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
2: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak deh. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi ke media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan, termasuk untuk kegiatan sensus ekonomi ini gitu. Ada periodenya, ada jadwalnya buat calon mitra ini melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu yang bisa mereka penuhi. Kami melakukan seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian mereka melaksanakan uji kompetensi melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teman-teman calon mitra ini mengikuti tahapan wawancara gitu.
1: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir.
2: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS, termasuk survei lapangan.
1: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
0: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Selengkapnya kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

0: Kabupaten Muol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja atau jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada prakteknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Buol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator prospek dan juga bagian dari jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenaga kerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Muol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Muol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenaga kerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda, karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya, karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Pendengar demikian, Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
6: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kecamatan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, usai tadi telah kita dengarkan bersama Gema Saripati Maju, selanjutnya akan hadir dan lagu nuansa Islam yang menantikan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan kultum dan azan surat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mencoba mengangkat satu judul, salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus lakukan yaitu hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan sholat. Kita tahu sholat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah. Dan sholat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin." Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan barang siapa mendirikan salat, berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama. Dan barang siapa tidak melaksanakan sholat, berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu, kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat, bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita.
Mereka banyak terjerumus bahkan secara terang-terangan meninggalkan sholat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini kita harus selalu menjaga waktu mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kepala negara sebagai

0: hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena rungan, sandal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
11: Iwang.
12: Hah?
11: Iwang.
12: Iwang. Iwang kayak gimana tuh, Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Sambal siwang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nurul Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Saya masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya Alam, silakan laporannya.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
16: Kami SDSN Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash in. Jadi bilang keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia di
15: Arab Saudi supaya mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa terkabul lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, di dokter, teman-teman, pelatih, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam ruang lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mengapa kemudian bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam ruang lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Setelah itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil kembali sudah muncul. Ya, ini kita beri komplimen buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti di kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.
1: Pusat Pemerintahan Tol 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

saja, mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan tetap dalam keadaan sehat, lancar ya. Yang mau bepergian kemana-mana sebaiknya jangan dulu pergi kemana-mana. Iya, karena ini suasananya kurang bagus. Anda silakan tinggal saja di rumah, orang bilang. Ya, tuan tahu, naik lilin janju ya. Yang namanya musibah dan lain sebagainya tidak dapat tahu. Oke. Mengawali kebersamaan kita di acara Barita Nene Si. Dan iya, sebelumnya aku dan Mang Sekorunya Yunung Gure Group Topota. Insya Allah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kegiatan-kegiatan tentang organisasi Topta ini kita akan laksanakan ya, pembentukan ketuanya, ketua hadat, ketua dewan hadat Topota. Turu aku kagoli-goli mangendo siko.

0: tongo mate. Eva biasanya kita saling menyapa, saling ada Ibu Farda, Ibu Farda, kami ngasih kegiatan sibuk kojo. Ya, torang hari ini sibuk banget karena ada kegiatan upacara Hari Kebangkitan Nasional dan kemudian Endekodi ada liputan di Pusungi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tidak bisa kasih tinggal tempat. Mohon maaf banyak Ibu Farda ya, banyak kita orang tidak mau kesana, kasihan, cuma kasihan waktunya yang semuanya bertepatan dalam kegiatan yang sibuk. Ya, sibuk kojo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bu Mende.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Pokoknya kalau lebaran pagi kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya Bunda tunggu.
0: Siap.
1: Mama itu ah.
0: Oke. Okay. Gampang tuh.
1: Iya mau satu lagu.
0: Ya oke. Okay.
1: Canda mengurah.
0: Canda mengurah.
1: Pakai dulu ah.
0: Oke okay, Bunda.
1: Ya mau sapa sama. Assalamualaikum Mama tua, sekeluarga sama Mama Ica. Dari Bu Megawati ini Mama. Ibu Ria. Baru Mae due mangarah. Dan tempo Rufni Muara Toba, Pak Iskandar di Trinal, Ibu Siti dan Papa Tali, Ibu Ratna Labuan, Buang Lagoro sekeluarga, dan Ibu Lina juga sekeluarga. Dan semua jo Bung Ende.
0: Oke. Okay.
1: Mendengar RRI tempat terkecuali sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mama Iswan do Iswan ubam kreba komir si opa gaul. Oh iya nda si gurung he nda si paya si ajus ya resi inal resul. Ane akom dik balngara, jangan kalingani, bawa lagi tuh ayam. Ayam yang ada belum selesai, belum kelar-kelar, belum dibayar. Nah, aduh, baru mau pesan lagi. Dipotong saja itu ayam, baru makan bersama. Nanti ada stoker yang mainkan. Huhui, ya. Salam hormat, salam kompak untuk si Pak SMA deh, Pak Risman. Ya, Pak Risman di seputaran... umbar itu seputaran Tompon Toba. Pak Risman himba kre bang komi. Ende aku ane aku msua. Pokoknya tongo mate jaringan mamiri nih. Jaringan mamiri jamur umpuk balu. Nah, ite seto zira to on zira. Jaringan zira jamur umpuk balu. Roli mai data data. Nu sasangan saya de paket, paket sa kartu eh. Ternyata penggunaannya tonzira tabam saya lo betiam. Baru DP harga 10.000 dang. 10.000 atau berapa 7.000. Ode ini. Ah Bung Ende aku merapi lagu taslim. Songka tas tubu. Tas. Oh iya songka tas tubu. Songka tas tubu aru gagahar terus. Hi. Songka tas tubu. Oke, okay, Bung Pak Risman, salam hormat. Aku tuanya pokoknya Galindo Risman, pokoknya buburi mangkam mendongeng RRI. Apalagi tuanya burin kami skoror peas. Aduh, aju, salam hormat, salam kompak. Bung Ende nanti ane insya Allah, salah. Ane nanti sasangannya, ane panen mau kami nu jole puyu dar undang korong, main guni jole puyu. Salap. Jole puyuh dan plus manco guys. Ada dia punya ujung itu yang tonya nantur hobi korom. Sasangan saya tokolo kaju baru dabu-dabu lemo. Asah siap. Buka main. Oke okay, Pak Risman. Kemudian Putra Toer. Putra Toer salam hormat, salam kompak. Ada Oma juga di sana. Ada Ibu Bunda Ratna. Iya. Pokoknya Bunda Ratna, Pembeli Kareba Komi, kemudian Reseja Isemade, Ipa Gani, kemudian Isemade, Abang Mutar, Mama Tua, salam sayang Mama, sehat selalu ya. Semoga terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mama ya. Terus stay di FM 93 MHz. Mama Ane melente-lente dirasa Mama. Istirahat ya, istirahat. Banyak makan bubur Mama. Nah, Mama tetap sehat. Oke, Mama Tua, salam sayang ke si Ende Kodi. Dan kemudian untuk Sampria-Sampria Tomdong Erin Impana, mudah-mudahan kita Sampria tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk grup Topeta, saya mohon maaf, saya keluar dari grup itu karena saya punya anu sewanya sekali bosko jom gitu. Stong mati berat HP. Grup Topeta ceritanya ini ya, grup Topeta. Jadi karena kita orang ini mau bikin organisasi hadat. Jadi maka Ende Kodi yang bergerak. Iya. Oke. Dong yakin kita nanto liusi. Tiga buah lagu. Persembahan dari Bunda Mega.

Oke, buat teman-teman Damkar, salam hormat, salam kompak. Ada Pak Kabit, Pak Jamrun, ada Bung Hans. Pokoknya ada semua rekan-rekan yang malam ini lagi piket tonya. Piket sira, ya. Lagi piket. Ah, untuk rekan-rekan Damkar Mat, ya. Selamat menunaikan, menjalankan ibadah puasa. Maksudnya menjalankan tugas malam. Iya, menjalankan tugas. Ada mi ajudanku ini Pak Kabit, dia kasih ingat, bukan menjalankan tugas, dia bilang, bukan menjalankan ibadah puasa. Siap, komandan. Ya, selamat malam untuk rekan-rekan yang ada di Damkar, ya, tetap semangat. Oke.

0: pancinan tano mapai paria. Baru bapakat lagi di pepait. Iya, meladai. Oke, Pak Kabit Damkar, ada Pak Jamrun dan ya para personel Damkar Mat yang lagi stay di FM 93 MHz untuk Sampria pengunjung. Sada? Kawasan Taman JH. Salam hormat, salam kopak, ungkari Ende Kodi. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam. Bagaimana kareba, Opa?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat bersama keluarga.
0: Ya, alhamdulillah. Oke, Opa.
1: Muncul lagu Pancar Hino. Ya, mungkin-mungkin pokoknya-pokoknya dulu ada Pokolos, lalu juga ada Panusi, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli bersama keluarga, tak lupa juga Pak Ketopi Tarse Bang Akoro bersama keluarga, Ibu Lima juga bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Ada juga Mama Tua, salam sehat Mama Tua bersama keluarga. Tak lupa juga ada Ibu Lasna Rebuan dan semua pendengar RRI tanpa terketua di mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat Bu Mereke dan rekan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum.

0: lagunu ya udah itu salah ya udah ya salah
1: siapa deh
0: ya udah itu salah ya udah ya salah
1: ah lagi dulu lah gue.

0: ¿Esto? Oke, repa katukare Abah Muhtar Pangane, samhormat salam kompak, resa Ibu Megawati, re Ibu Lina Rikusunge Paye Mama Nur, resa Ibu Mbo Paye Paparo Serbayi Lo Baru, resa Bapak Nur Sinpanir Bonerato, dan pura-pura maunum pidongnya kabar reta mafingi sei, semoga kita terhibur. Buat Bung Ende, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

si yo, nemar orae komi pidongo ya. To si paguru he jali bung he jala gu paguru taratang. Iya, oke. Okay. Ada Rui Mangkeni Dale spesial buat Indolempe Engonya. Nah, si main Indolempe Engon. Nah, salam hormat, salam kompak. Oke. Okay.

0: Iya, Pak Kabit Damkar bagaimana? Masih stay kah? Iya, untuk Sampri atau Bloge Rimpana. Dan untuk Yunu-Yunu ada Habit Laki ya. Kemudian Bung Kamil dan Sampria Group yang dalam lingkaran apa namanya? Topota. Topas Duburaya. Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan soal rapat ya pembentukan Dewan Adat. Halo. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya kedengaran?
0: Kedengaran. Sangat kedengaran ini, Le.
2: Mie goreng.
0: Iya, kedengaran sekali. Lagunya?
1: Lagu-lagu Pelaku. Halo?
0: Halo.
1: Memperhati lagu Mengendo si Kotolongko.
0: Mengendo si Kotolongko?
1: Iya.
0: Tidak usah diendo-endo orang Longko, yang Longko pergi saja ke sana.
1: Rela lagu.
0: Mengendo si Kotolongko. Tidak usah diendo-endo guys. Rayanya Pak Iparia. Yang diendo-endo. Yang Longko biar saja Longko. Rayanya sama Pak I. Ajus tidak dengar tadi lagu. Anencani ku ba impia. Tate bangku taripa.
1: Ada lagi putar lagu. Coba gitu mer. Ada re lagu saya.
0: Re.
1: Hah?
0: Ada.
1: Bawa pakai tempat
0: atur saja.
1: Bawa pakai tempat Oke Dani.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Oke.
0: Terima kasih untuk Pak Kabit. Indondureng. Masya Allah, Pak Ketua RT, cop lalang lu Indo Dureng itu. Dia pesan lagu, rohku tagangnya tapi tak kojo dongenya menghayal Indo Dureng itu. Masya Allah, tabarakallah. Pak RT, halo. Ya Allah.
3: Halo.
0: Yeah.
3: Ini makre basi.
0: Kreba sih tahu. Korome tuh mbak kreba.
3: Kreba tahu ke jadi.
0: Silakan.
3: Dan berapi lagu di Taslim. Kau minjam pilih sekarang judulnya.
0: Oke. Tak baik lagu anwa. Rui mangke di dale.
3: Tahu salah.
0: Oke.
3: Lagu sih tak itu kai. Harus ngom. Presiden Ibu Lina. Oke Ibu Megawati, Bang Muro, Setan Kumpurin, Putra Pomodoro, Ibu Hasmin, tante guna wetoli, tante dile, tanya-tanya sangrino, indosurut, tanya sawab, indo ebit, pokoknya tante ya. Cuma dong, manisan ini sih. Bum, ini oke, bum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di segmen kita paling akhir, Rei Putra Tower, Pak Guru, Pak Idam, mohon maaf ya, libung lagu kita Tanzan judulnya. Kemudian Rei Nenek Timang di seputaran Matako, salam hormat, salam kompak ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu.

Ah, cobuk gitu ya. Ibung Amat. Iya. Ingkai Meta. Ya, ingkai Lanjo. Pokoknya Sampria. Top dongek RRI Impana. Ya. Kemudian rengena sih dan prapi lagu satu. Lagu satu prapi ngena sih lagu i Taslim. Anen cani kuba impia. Ah, Roma itu. Golan Cina. Ah, sudah so habis itu. Kemudian tonya lagu oh lagu Papa. Oke, okay, lagu Papa. Dan sebagai lagu paling akhir lagu paling akhir kita re lagu siapa deh Bung Taslim Papa kemudian rese jalagu kita resi

0: mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam.
3: Baik, pendengar, demikian rekan saya Ibnu Abbas baru saja hadir di ruang dengar Anda dalam... Demikian pendengar, rekan saya Ibnu Abbas baru saja hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Barreta. Dan saat sekarang menunjukkan pukul 21.58 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, kita akan gabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.
4: Selamat malam.
5: Mas Yudi ganteng.
4: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
6: Oma Anda.
7: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
5: Iya. Yo.
7: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
5: Kalian berdua dang.
4: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
4: Baik dang.
7: Ya, baik ya. Dang.
4: Yang sebelah kiri saya Dut.
5: Biasa orang Manado.
7: Biasa.

0: yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
1: Oke, okay,
2: siap,
0: semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
3: Terima kasih.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua,
2: ya.
0: Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
2: Okay. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
1: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke. Okay.
3: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
2: Iya.
3: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya,
3: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
3: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
2: Tanya selanjutnya, Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
5: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ala ya, melodinya ala Ligro, Mas.
5: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa, Mas Andy?
5: Ada Tragic Hero.
1: Oke. Okay.
5: Ada. Okay.
6: Itu yang blues
5: kan musiknya? Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
5: Lonely Planet.
1: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
6: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
2: Doain Mas.
5: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
5: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul iya. Sekali Mas Yudi itu loh.
5: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
5: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazz gitu. Betul. Siap
5: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak ya, banget.
5: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
7: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
7: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Jangan gitu dong.
7: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta.
1: Orang Banten ya. Pinggiran Banten.

0: Banten. Tangerang.
1: Kalau ya? Orang Banten ya? Musiknya harus nigro dong.
2: Yeah. Oh gitu.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
1: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy,
0: Gusti Hendy,
1: Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
0: Mas Bro,
1: ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah,
0: wow.
1: Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
0: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
1: Wah, siap.
0: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
3: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
1: 50.
3: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
1: ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
1: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Langsung dijawab, ntar dijawab. Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
1: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
3: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos,
2: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada.
0: Belum ada.
2: Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
1: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
0: Hendy baru mau cari gigi, kalau banyak kan duit.
2: Iya, gimana?
1: Bilang sih, itu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
0: makasih,
1: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
3: Aduh.
1: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
1: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajah bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi, tahu enggak ini mantan pacar ini?
2: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Wah, aduh.
0: Beda pemodal.
2: Oke, siap.
1: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
3: Iya.
2: Oke,
3: Pak Dwiki. Salut. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
2: Sehat
3: untuk
2: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
1: Ya, bos. Mau diajakin Ligro mesti sehat.
3: Harus sehat. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
0: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
3: Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawa, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
1: Oke.
3: Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musik nya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan, Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
2: Kalau
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya ini kami kan baru dengan
4: konten gitu ya.
5: Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya selain penyanyi apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Udah
2: banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudimu.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf botak gitu ya. Siapa itu ya yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi gitu. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi versi istimewa.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang.
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
0: Mas Adi, Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnika. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa, berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
4: Muroai. Evanestor masih itu.
1: Ada ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu ini.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
4: Bangka Belitung. Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, benar.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Karena senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak ya, usah.
1: Tetap ya. Dengan nah, ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama ya, karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti.
2: Meng Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Yeah,
7: konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, yeah, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Ini pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Ya. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh gak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang kita keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular.
2: Kata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana, memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang, tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe, kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Sayap-sayap nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa, okay. Weh mantap ini
1: bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: Undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Mas.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Kamis 21 Mei 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Prosatu RRI Ampana dimanapun Anda berada. Semoga di Kamis pagi yang penuh semangat ini menjadi

hati yang tenang dalam menjalani hari. Bagi yang sudah memulai bekerja, mungkin belajar maupun beraktivitas di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebahagiaan. Dan seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam program menarik untuk menemani pagi Anda. Karena ada informasi terkini, lagu-lagu pilihan penuh semangat,

berwarna dan penuh energi positif, karena di sini kami hadir bukan sekedar menemani tetapi juga berbagi semangat dan harapan untuk mengawali hari Anda. Dan kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini.

Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kesehatannya pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Islami kerja sama LPP RRI Palu bersama dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan baik pendengar, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, dan di dalamnya terdapat banyak keistimewaan mulai dari ibadah haji, puasa Arafah, hingga momentum Idul Adha yang mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan bulan ini juga menjadi kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subuh yang istimewa ini, subuh yang luar biasa ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan telah hadir di studio saat ini narasumber kita. Saya langsung saja menyapa, beliau adalah Ustazah Hajah Harnia SAG yang tentunya akan berbagi ilmu dan pemahaman seputar makna, keutamaan, serta amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini kita kembali menemui pendengar di program Mutiara Pagi Islami, dan sekali lagi kita berbincang terkait dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan sebelumnya Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami pendengar melalui RRI Digital, melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa bertanya langsung juga melalui line telepon kami di 0811 456 0308. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan dulu mukadimah dari Ustazah kita, keistimewaan bulan Zulhijjah.
1: Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Merajai dan yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, terutama kita masih diberi kesempatan untuk beriman dan berislam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita semua. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita hari ini tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Memang bulan Zulhijjah ini masih belum banyak difahami keistimewaan-keistimewaannya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan dipublikasikan, bahkan sampai-sampai ayat-ayat tentang puasa itu kita hafal, karena memang publikasi tentang puasa Ramadan itu sangat luar biasa. Tapi untuk bulan Zulhijjah ini mungkin masih perlu publikasi yang lebih banyak lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini kan, di mana informasi itu dalam hitungan detik bisa sampai kepada kita dan juga bisa kita fahami dengan baik. Nah, ini adalah kesempatan yang baik kita untuk memahami sebenarnya apa keistimewaan dari bulan Zulhijjah itu. Bulan Zulhijjah ini kan adalah salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 36. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatal syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Jadi ada arba'atun hurum di situ, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim wala tudlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan jumlah bulan itu menurut Allah itu ada 12. Sesuai dengan ketetapan Allah, ketetapan Dia ketika Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah gitu. itulah ketetapan agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan-bulan tersebut. Ya, jadi memang kita diutamakan untuk banyak melakukan amal soleh. Maka di bulan Zulhijjah, kita sudah berada di hari keempat ini bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu kan dari pertama hari Senin kemarin sampai nanti menjelang Idul Adha tanggal 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka apa yang mesti kita lakukan yang di bulan Zulhijjah ini? Kalau Ramadan itu kan kita berlomba-lomba untuk meraih pahala 10 hari terakhir, ya. Di sana ada keutamaan di mana ada hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Mm-hmm. Kalau di awal di Zulhijjah, justru di awal, awal 1 sampai 10 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk pertama berpuasa, ya. Kita boleh berpuasa mungkin dari 1 sampai 9 kalau sanggup. Mm-hmm. Kalau tidak, kita bisa berpuasa hari Senin, kemudian hari Kamis, kemudian nanti pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah, itu puncaknya gitu ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hazihil ayyamil asyra. Jadi tidak ada hari di mana semua amal soleh, sekecil apapun amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak dengan jihad fisabilillah?" Kata Rasulullah, "La." Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in." Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian kedua-duanya itu tidak kembali. Artinya mati syahid begitu. Jadi itu baru sepadan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Betapa luar biasanya keistimewaan bulan Zulhijjah ini. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah ini? Yang kedua itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, gitu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah itu di 10 hari Zulhijjah ini atau pada saat menjelang Idul Adha? Tuh, kita diminta untuk banyak-banyak memperbanyak amalan di malam-malam Zulhijjah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajri, dan demi waktu subuh. Yang dimaksud waktu subuh di sini adalah waktu di bulan di salat Idul Adha subuh gitu kan. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10 itu kan. Walayalin asyr berasal dari kata laylal, itu kan malam. Jadi kita menghidupkan malam-malam di bulan Zulhijjah ini dengan sholat tahajud, ya, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak berdoa. Kita berupaya agar doa-doa terbaik kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini diijabah kita punya doa-doa. Amin. Kemudian kita bisa berkurban, ya, khususnya yang mampu berkurban silakan berkurban, ya, baik itu berkurban kambing, domba, atau mungkin sapi, silakan kita berkorban. Dan paling bagus itu memang ketika kita berkorban pada saat setelah Idul Adha itu, gitu kan, sebagaimana juga yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi, surah apa itu, Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu dan setelah itu berkurbanlah kamu. Walaupun kurban itu boleh dipotong di hari-hari tasyrik ya, tapi akan lebih baik ketika kurban itu dipotong pada saat setelah selesai kita beridul adha, sholat idul adha. Saya kira itu pengantarnya.
0: Iya, baik. Iya, Bu, Ustazah kita sudah memberikan mukadimah yang luar biasa terkait dengan bulan Dzulhijjah ini, Bu, ya. Banyak makna keistimewaan yang memang perlu untuk diketahui oleh pendengar kita, ya. Selain bulan Ramadan yang memang sangat menggema luar biasa begitu, ya. Dan ini memang perlu sekali lagi untuk dipublikasikan amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811-456-03-908. Dan baik Ustazah, bagaimana kemudian cara memaksimalkan ibadah bagi masyarakat yang tidak menunaikan ibadah haji, namun kemudian ingin meraih keberkahan begitu di bulan Dzulhijjah?
1: Iya, begitu. Iya, jadi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat sekarang ini kan sedang berhaji, ya, dan puncak haji itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Artinya sebelum tanggal 9 Dzulhijjah itu ada tanggal 8 itu mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak sedang berhaji itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini puasa Arafah namanya. Ini puasa Arafah ini luar biasa, yang pahalanya itu bisa menghapus dosa yang telah lalu dan menghapus dosa yang akan datang. Jadi 2 tahun berturut-turut ini kita diampuni, kita punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Ayo kita maksimalkan puasa kita. Makanya saya bilang tadi kalau memang kita tidak mampu berpuasa 9 hari, kita berpuasa Senin dan Kamis, kemudian melengkapinya dengan puasa tarwiyah di 8 Dzulhijjah, kemudian bisa juga di yang paling puncaknya adalah 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi yaumil Arafah. Apa itu puasa Arafah? Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatul madiyata wal baqiyah. Jadi puasa sunnah di Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan juga akan menghapus dosa kita di tahun yang akan datang. Artinya begini, bukan berarti aduh saya puasa Jo biar saya melakukan maksiat saya punya dosa sudah diampuni tahun depan, tidak juga begitu. Artinya Allah itu menjaga kita insyaallah dari kita berbuat maksiat. Mungkin itu, jadi kita perlu itu minimal puasa hari Arafah itu kita berpuasa. Ya.
0: Oke.
1: Memperbanyak zikir.
0: Baik. Jadi bukan berarti bahwa diampuni di tahun depan kita akan melakukan artinya kesalahan-kesalahan itu tadi begitu ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik, di line telepon bisa Anda gunakan untuk pagi ini pendengar. Kita masih ada waktu sampai nanti pada pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, baik Ustazah, tentunya di tengah kehidupan modern yang serba sibuk begitu ya, bagaimana kemudian cara menjaga semangat ibadah di bulan Dzulhijjah ini agar tidak hanya bersifat seremonial begitu. Nah, seperti apa ini?
1: Iya, begitu. Memang tidak semeriah bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu kita semuanya itu menjalankan ibadah puasa, ya, karena wajib. Nah, ini puasa ini sunnah, jadi boleh melakukannya, boleh juga tidak. Nah, kan kalau kita menjalankan ibadah sunnah berarti kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak melakukannya kan tidak apa-apa. Jadi semangat untuk semangat untuk beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini itu masih terbilang tidak terlalu menjadi sesuatu yang wajib begitu kan. Kalau Ramadan kan wajib, tapi bagi kita tentu bagaimana kita memaksimalkan ya, apalagi kita yang sedang bekerja di luar rumah itu, waduh mau bawa puasa lagi ini, lapar lagi nanti, haus lagi nanti. Tapi semangat itu harus kita jalan, harus kita sampaikan kepada orang, kepada diri kita sendiri juga, bahwa ternyata keistimewaan bulan Dzulhijjah itu luar biasa gitu ya. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim ini kaitannya dengan puasa tarwiyah ya, puasa di 8 Dzulhijjah itu. Kenapa kita dianjurkan berpuasa juga? Karena hari tarwiyah itu artinya Tarawa, dari kata tarawa artinya merenung. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang merenungi mimpi. Dia mimpikan dia harus menyembeli Ismail alaihi salam, anak tercintanya itu. Dia merenungi akan ketetapan mimpi itu gitu ya. Apakah dia wajib harus dia menyembelih anaknya sendiri gitu kan. Nah, itu makanya dikatakan tarwiyah, maka disunahkan juga kita berpuasa. Dan kemudian juga tarwiyah itu adalah kebiasaan jamaah-jamaah haji pada saat itu untuk mempersiapkan diri mengambil air, mengumpulkan air, karena mereka harus berjalan ke Arafah untuk wukuf gitu ya. Jadi maka kita dianjurkan berpuasa. Maka kalau kita mengingat sejarah itu, sejarah betapa Nabi Ibrahim ya, bapak nabi kita itu kan, itu punya melakukan hal yang luar biasa gitu kan, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin bisa menjadi semangat, bisa menjadi spirit kita. Ayo, kita pun bisa menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah.
0: Perlu dicontoh ya. Kita sudah ada penelpon, ustazah, kita coba dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan di Kawatuna. Silakan Pak Iswan, apa yang ingin ditanyakan?
2: Ya, assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, saya bukan bertanya barangkali tapi kalau yang pertama itu kenapa jangan sampai masyarakat salah persepsi. Katanya kalau sudah puasa di Idul Adha itu tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tidak puasa. Harus puasa. Kemudian kenapa dikatakan Idul Adha itu lebaran besar sehingga dibandingkan dengan Idul Fitri? Kemudian yang kedua, kenapa takbir itu setelah Idul Adha pada hari Tasyrik itu takbir 3 hari? Kenapa itu?
1: Kenapa ya?
0: Takbir 3 hari.
2: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Mungkin bisa langsung dijawab nih ustaz.
1: Ya. Silakan. Jadi kenapa kita harus berpuasa? Saya cuma menyampaikan bahwa ini bukan wajib, ya. Kenapa harus? Kalau harus itu berarti wajib. Ya. Ini bukan wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan karena keistimewaannya tadi itu, gitu ya. Keistimewaannya tadi itu. Kenapa kita harus? Kemudian setelah Idul Adha, kenapa kita tidak boleh puasa? Memang dilarang berpuasa pada hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu kita dilarang berpuasa. Ya, karena memang aturan dari Rasulullah SAW, aturan Allah begitu. Hari Tasyrik itu adalah haram kita untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa. Maka kita disunahkan berpuasanya sebelum itu ya. Idul Adha, karena kita sedang menyembeli kurban, itu kan. Kemudian apalagi tadi yang selanjutnya
0: mengucapkan
1: takbir. Iya, memang disunahkan itu karena memang amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak takbir, tahmid, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu memperbanyak. Bahkan menjelang subuh di bulan Zulhijjah itu, Idul Adha itu diperbanyak takbir tahmid. Makanya kita di masjid-masjid semuanya itu semua amalan-amalan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti apa yang dianjurkan oleh nabi kita, dan memang itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang memang benar-benar menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan emas. Kata para ulama, Zulhijjah ini hari-hari pertama sampai hari 10 itu adalah hari-hari emas bagi kaum muslim dan kaum musliman. Jadi sangat disayangkan kalau disayangkan.
0: Dilewatkan.
1: Iya, betul. Karena memang ini memang kurang populer ya, kurang dipublikasikan gitu kan.
0: Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya informasi ini nanti insya Allah bisa dilaksanakan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Ustazah, kita saya akan bacakan dulu ini pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum, saya Buang Lakoro dari Ampana. Mau bertanya, kalau kita berkurban hewan kurban terus kita keserahkan ke panitia, lantas dalam penyalurannya tidak tepat sasaran, apakah kita akan terkena dosanya juga? Terus sementara kita sudah tidak tahu menahu akan hal itu, karena sudah kita serahkan semua ke panitia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Waalaikumsalam.
0: Pendengar kita Buang Lakoro dari
1: Ampana.
0: Jauh-jauh dari Ampana. Masya Allah. Karena kita dirilai juga oleh RRI Ampana ini.
1: Berarti luar biasa memang RRI ini ya, sampai ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan informasi ini juga bisa sampai ke pelosok ya, di mana mungkin teknologi informasi belum sampai ke sana, tapi masih mereka masih dengarkan radio ya. Jadi bisa ikut menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berkurban, kemudian kita kasih ke panitia kurbannya. Itu kita sudah berniat berkurban ya. Tetapi kita merasa, aduh ini panitia ini, tahu dia selalu serahkan kemana lagi ini kurban ini, toh
0: ada ketidakpercayaan.
1: Ada tidak kepercayaan. Tapi insya Allah kita sudah dicatat amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ini contoh kasus misalnya. Ketika kita menyerahkan uang kurban ke panitia atau petugas haji atau petugas yayasan ketika kita berhaji, saya merasakan itu. Itu kita tidak tahu dia pergi beli kambing kah tidak ini. Atau misalnya kan kita diberi juga pada saat itu, tapi saat itu saya tidak dikasih kambing. Saya berkurban dengan ibu saya, tapi saya tidak dikasih kurban. Tapi kita serahkan saja semua sama Allah, bahwa itu insya Allah itu sudah sampai darah dari kurban yang kita potong itu, hewan yang kita potong itu, insya Allah sudah sampai kepada kita pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira sekarang ini panitia kurban yang ada di masjid-masjid ini sekarang mereka sudah melalui pelatihan. Ya, sudah ada pelatihan, termasuk
0: ada
1: juga
0: ada SK-nya kalau enggak salah.
1: Ada pelatihan namanya pelatihan juleha, juru sembelih hewan. Jadi memang hewan kurban yang dipotong itu harus benar-benar disembelih dengan cara yang syar'i sehingga halal dia punya daging untuk kita konsumsi. Kemudian penyaluran dari kurban ini itu bisa kita kasihkan ke, walaupun dia bukan orang yang miskin, misalnya mungkin orang yang berbeda dengan agama dengan kita pun boleh kita kasih kurban. Kita sendiri boleh memakan kurban kita gitu kan. Jadi ini berbagi untuk sesama yang memang. Tapi alhamdulillah saya kira di bulan Zulhijjah ketika orang berkurban itu banyak orang-orang yang tadinya tidak pernah makan daging di panti-panti asuhan, di pesantren, di mana-mana itu menikmati hasil kurban itu. Jadi insyaallah, jadi sampailah itu kita punya kurban itu, boleh kurban kambing, sapi, domba. Kemudian boleh juga kita niatkan kita berkurban untuk keluarga kita juga.
0: Baik. Jadi demikian ya untuk ke Buang Lakoro di Ampana. Jadi jangan takut untuk tadi kan apakah kita ikut berdosa?
1: Tidak berdosa.
0: Artinya kita serahkan semuanya kepada Allah ya ketika kita berkorban. Baik. Ini kurban apa ini Buang Lakoro ya? Kambing apa sapi?
1: Kambing. Sapi ya, dan sapi.
0: Oke, baik.
1: Yang penting jangan korban perasaan.
0: Jangan. Kalau korban perasaan itu beda itu ya. Baik, Ustazah, kadang masyarakat kita ini ya hanya fokus pada pembagian daging kurban. Bagaimana kemudian agar esensi ibadah kurban itu tidak hilang?
1: Betul.
0: Seperti apa ya?
1: Ada orang pemulung yang begitu ingin sekali berkurban. Dia mengumpulkan sekeping demi sekeping uang dari hasil pemulung itu untuk dia belikan kambing dia berkurban. Itu spirit yang luar biasa itu ya. Jadi berkurban ini tidak mesti kita harus orang yang kaya, orang yang mampu. Kemudian kita berkurban, tapi spirit teladan dari Nabi Ibrahim itu kepada ketika dia diminta untuk menyembelih anaknya. Bayangkan anaknya ya. Kalau kita, aduh, kau saja yang gemuk, kau saja yang dikorbankan, saya tidak usah. Kita akhirnya Allah menggantikan dengan kambing. Maka kita pun harus mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang menjadi teladan dari Nabi Ibrahim. Memang harus kita upayakan. Oh, kalau orang sudah berkurban semua, terus kurbannya mau dibawa kemana? Terus siapa yang mau makan? Wah, pasti banyak. Seperti contoh ini, saya mengikuti sosial medianya Wauta yang menikah dengan orang Turki.
0: Betul.
1: Dia bilang kata di sana itu semua rumah berkurban. Terus mau dibawa kemana kurbannya? Pasti tetap masih ada, karena dunia ini sudah sunatullah bahwa ada orang miskin, ada juga orang kaya. Pasti ada itu ya, yang bisa kita salurkan kurban itu. Kalau di Mekah, ke Mekah itu ketika orang ribuan jutaan berkurban, itu dijadikan kaleng, apa namanya, daging kaleng, itu kaleng. Kemudian dikirim ke Afrika, ke negara-negara Islam yang miskin itu kan. Jadi jangan sampai kita bilang sudah berkorban, saya tidak usah, saya menerima saja. Jangan.
0: Tetap masing-masing ya.
1: Bisa kita berkorban. Kalau misalnya kita kebagian daging kurban, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu ya luar biasa, itu bisa bikin rendang.
0: Tapi artinya daging kurban ini bisa dinikmati oleh siapa saja untuk umat
1: boleh,
0: muslim.
1: Iya, boleh, keluarga juga boleh menikmati, dan juga kita bisa berkorban itu untuk meniatkan juga keluarga kita. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu meminta dikirimkan dia domba. Kemudian domba itu disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berniat dengan nama Allah, ini kurban Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Jadi boleh, misalnya satu ekor kambing saya berkurban satu ekor kambing, tapi saya boleh meniatkan kurban ini untuk keluarga saya. Jadi begitu.
0: Tapi kalau kurbannya misalnya yang butuh uang kemudian dijual, gimana hukumnya ini?
1: Nggak boleh. Untuk dinikmati ya, untuk dinikmati boleh. Kemudian dia jual, misalnya banyak sekali,
0: terus dia jual,
1: dia memberikan gitu kepada orang lain. Saya belum mendapatkan apa hukumnya itu ya, apakah boleh ataukah tidak boleh sesuai dengan manfaatnya mungkin ya, atau bagaimana madaratnya. Ya nanti saya tanya dulu sama Pak Kiai. Bagaimana hukumnya itu kalau kita sudah jual lagi kan, terlalu banyak kan kebanyakan, terus kemudian kita jual ke orang lain. Sebaiknya kita berikan saja kepada orang lain, justru berpahala kan
0: yang membutuhkan. Baik Ustazah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini ya. Sebagai penutup, apa kemudian doa dan harapan terbaik bagi masyarakat Kota Palu dan juga seluruh pendengar kita di Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah yang sempat menjangkau siaran kita di Mutiara Pagi Islami ini. Tentunya istimewanya adalah di bulan Zulhijjah. Silakan Ustazah.
1: Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah yang mulia ini, yang penuh keistimewaan, kita masyarakat Kota Palu, masyarakat Sulawesi Tengah itu senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangannya, baik perjuangan di dalam ketaatan kita kepada Allah, karena kadang-kadang ketaat itu butuh kekuatan yang luar biasa, baik fisik maupun mental kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga fisik kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Allah memampukan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, karena setiap amalan soleh sekecil apapun itu pasti akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sulawesi Tengah aman, tentram, insyaallah jauh dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin.
0: Saudara-saudara kita juga yang sedang melaksanakan
1: ibadah haji. Ibadah haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, kembali dengan membawa haji mabrur dan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah Hajah Harnia SAG sudah berkesempatan hadir. Tentunya ilmu yang dibagikan pada hari ini, semoga perbincangan kita memberikan manfaat dan tentunya menambah semangat ibadah untuk seluruh umat muslim yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palu, baik itu melalui 90,8, melalui RRI Digital, dan juga melalui live YouTube RRI Palu. Sekali lagi terima kasih Ustazah, insya Allah kita jumpa lagi nanti di lain waktu ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita sekali lagi di Mutiara Pagi Islami, kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami, kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Favoritnya itu dari segi lingkungan, kenyamanan, keindahan sekolahnya, mereka favoritnya di sini.
2: Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi, memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air.
3: Disampaikan bahwa literasi keuangan itu 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kemudahan akses menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tojo Una-Una. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mengusulkan normalisasi Sungai Motong dan pembangunan talut permanen di titik-titik rawan bencana. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Kemudahan akses menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una salah satu sekolah favorit. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Suryanti mengaku, selain ketersediaan sarana, suasana kenyamanan sekolah, keamanan dan keindahan sekolah juga menjadi pertimbangan banyak siswa masuk di SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una.
1: Alhamdulillah SMP Negeri 3 Ampana Kota termasuk sekolah yang dicari juga. Favoritnya itu dari segi lingkungan, kenyamanan, keindahan sekolahnya, mereka favoritnya di sini. Dari kegiatan ekstrakurikuler, dari fasilitas yang ada di sekolah. Jadi mereka ingin masuk ke sini ini karena ketersediaan fasilitas sekolah, lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan asri.
5: Terkait akses pendidikan, SMP Negeri 3 Ampana Kota, menurut Kepsek Suryanti, sangat mudah diakses, tidak hanya soal kemampuan anak, namun dari segi kemampuan ekonomi keluarga, SMP Negeri 3 Ampana memberikan kemudahan akses.
1: Akses pendidikan SMP Negeri 3 Ampana Kota itu mudah diakses dari kemampuan anak-anak, baik dari orang tua yang penghasilan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Di sini ini soal dari segi ekonomi, maksudnya dari siswa baik yang ekonomi bawah, atas, menengah, itu mudah diakses.
5: Secara normatif, seluruh sekolah memiliki fungsi yang sama sebagai ruang pembentukan masa depan generasi muda. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota Suryanti mengaku hal ini mendorongnya untuk menata dan menjadikan manajemen sekolah semakin lebih baik sehingga tidak ada kesan terjadi perbedaan di antara calon siswa. Irsan Raginda melaporkan.
4: Pendengar, hingga saat ini pandangan mengenai label sekolah favorit dan non-favorit masih mengakar di sebagian besar masyarakat Kota Palu. Padahal di balik status tersebut, ada harapan besar akan hadirnya sebuah pemerataan kualitas pendidikan yang menyentuh seluruh sudut kota. Bagi sebagian besar orang tua dan siswa di Kota Palu, memilih sekolah seringkali bukan sekedar mencari tempat belajar, melainkan tentang sebuah kebanggaan. Faktor sejarah dan nama besar para alumnus sukses secara tidak langsung terus merawat pandangan bahwa sekolah tertentu jauh lebih unggul dibanding yang lain. Salah satu guru di Stella Gracia School Palu, Ida Bagus Manuaba, menyebut ketika sebuah label favorit dipaksakan, ada harga sosial dan emosional yang harus dibayar. Anak-anak di wilayah pinggiran terkadang merasa enggan bersekolah di lingkungan rumah mereka sendiri. Lalu pada akhirnya memilih menuntut jarak yang jauh demi mengejar sekolah di pusat kota yang justru membebani pundak orang tua secara finansial.
6: Sebagai tenaga pendidik juga yang pernah mengajar di sekolah negeri dan juga sekolah internasional, saya rasa stigma tentang sekolah favorit itu harus dihilangkan ya. Karena mengingat semua sekolah itu, apalagi yang di bawah naungan instansi pemerintah, harusnya memiliki kurikulum tenaga pendidik dengan kualitas yang sama. Sehingga baik di pusat kota atau pinggiran kota Palu, yang kita ambil kontes kota Palu itu, semua sekolah itu sama, menghasilkan lulusan yang bagus, di mana juga proses pembelajarannya baik, satu sama lain, sehingga tidak ada kecemburuan sosial maupun ketimpangan.
4: Menurut Ida Bagus, yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah melanggengkan kasta sekolah, melainkan keyakinan bersama bahwa setiap proses belajar di sekolah manapun di Kota Palu memiliki kualitas yang setara. Menghilangkan sebuah pandangan yang sudah menahun, katanya. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun melalui pendekatan yang lebih humanis, optimalisasi jalur zonasi, serta sosialisasi yang menyentuh tingkat keluarga, label favorit ini diharapkan bisa perlahan terkikis. Karena setiap anak, ucap Ida Bagus, berhak mendapatkan pendidikan yang baik dimanapun mereka tinggal. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan peserta didik baru akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan diharapkan dapat berlangsung transparan serta memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Dan berikut wawancara reporter RRI Palu, Iketut Wirana, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara.
7: Selamat pagi Pak Dasman.
8: Ya, pagi. Ya,
7: Dasman, ya. Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
8: Ya, SPMB.
7: SD, ya. Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak, ya. Tentu ada terkait ya. Dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya ya. Pak Dasman?
8: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
7: Yeah.
8: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
7: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya,
8: favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
7: Yeah.
8: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit.
7: Yeah.
8: Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah, sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu. Karena memang harus diakui, ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
7: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritism ini, Pak.
8: Jadi favoritism school itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas. Itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan. Tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
7: Yeah.
8: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri. Sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya. Sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu. Hilang kesan favoritism school. Karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
7: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB ya, tahun ini?
8: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main. Ya. Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasa dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah, sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
7: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasmanya.
8: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan ke kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ. Yeah. Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
7: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya. Selamat pagi,
8: ya.
7: Pak.
8: Pagi, ya, makasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, mengantisipasi banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mautong mengusulkan normalisasi Sungai Mautong dan pembangunan talut permanen di titik-titik rawan bencana.
9: Kepala BPBD Parigi Mautong Rifai menegaskan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Parigi Mautong sering memicu banjir. Selasa 19 Mei kemarin sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan mendesak berada di aliran Sungai Mautong. Sungai tersebut mengalami pendangkalan dan abrasi di sejumlah titik sehingga berpotensi menyebabkan luapan air yang mengancam pemukiman warga saat curah hujan tinggi. Kondisi ini tidak dapat ditangani secara sementara. Untuk itu normalisasi sungai harus segera dilakukan agar memperlancar aliran air, sementara pembangunan talut permanen diperlukan untuk menahan abrasi dan mencegah longsor di bantaran sungai.
2: Kemarin mengalami beberapa kejadian banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi, memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air. Ini disebabkan oleh kondisi drainase di wilayah desa ini yang banyak yang tidak berfungsi. Kemudian juga beberapa sungai juga yang memerlukan normalisasi.
9: Rifai menambahkan sejumlah wilayah terdampak banjir Selasa kemarin diantaranya Desa Sialopa, Kecamatan Motong, Desa Betana Sugi, dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Bolano Lambonu, serta Desa Ambesia di Kecamatan Tomini. Meski banjir berangsur surut, pasca hujan reda, namun banyaknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik memperparah genangan saat hujan deras. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius karena berpotensi kembali menimbulkan

0: memastikan bahwa hal ini betul-betul berjalan dengan baik di lingkungan semua OPD yang berada dalam wilayah kerja kita pemerintah.
1: Sementara itu, Ketua Gerkatin Provinsi Sulawesi Tengah, Sari, mengungkapkan bahwa perjuangan kolektif untuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat bersama pemerintah kota telah berlangsung sejak tahun 2019 silam. Ia mengapresiasi program tersebut yang akhirnya dapat realisasi pada tahun anggaran ini.
2: Sebetulnya Gerkatin dulu sudah mengadvokasi tentang pelatihan bahasa isyarat melalui Musrenbang Inklusi di tahun 2019. Advokasi yang terus berlanjut dan di tahun ini alhamdulillah sudah terlaksana karena anggaran juga sudah keluar dari Bapeda dan Dinas Pendidikan, dianggarkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Gerkatin.
1: Pelatihan bahasa isyarat ini rencananya akan dilaksanakan secara intensif selama 10 pekan dengan menghadirkan 10 modul tematik yang akan dipelajari setiap minggunya bersama 25 peserta dari jajaran organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum. Sari berharap kolaborasi bersama pemerintah daerah dapat terus terjalin secara konsisten sehingga dapat mewujudkan kota yang inklusif yang mampu memahami serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat disabilitas.
3: Pendengar Hana Asa, Indonesia terus mendorong kemampuan literasi dan inklusi keuangan kepada generasi muda Sulawesi Tengah. Sebanyak 22 putra putri budaya dari seluruh daerah di Sulawesi Tengah diberikan materi dan praktek pengelolaan keuangan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda Sulawesi Tengah, Yayasan Hana Asa Indonesia melibatkan puluhan putra putri budaya Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan edukasi literasi keuangan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dalam upaya membangun generasi muda yang tidak hanya unggul secara budaya, melainkan memiliki ketahanan dan kecerdasan finansial. Pendiri Hana Asa Indonesia Merdiah menjelaskan, para peserta yang terdiri dari generasi muda tersebut tidak hanya diberikan materi, melainkan juga diberikan praktik langsung seperti apa pengelolaan keuangan yang bijak, mulai dari membuat rencana tujuan keuangan hingga strategi menyiapkan dana darurat.
5: Jadi kegiatan hari ini itu mengangkat tema Financially Smart Generation in Central Sulawesi. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan di dalam. Jadi tadi itu dibagi jadi tiga kegiatannya. Kegiatan yang pertama, opening, itu kita pemaparan masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang terjadi di Sulawesi Tengah saat ini? Jadi berdasarkan data dari OJK di Data Slick tahun 2025 yang dirilis bersama BPS, disampaikan bahwa literasi keuangan itu 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%. Artinya bahwa ada 1 dari 3 orang ini ternyata belum paham tentang mengelola keuangan, sehingga terjadi masalah. Misalnya masalah apa? Ya terlilit pinjol, kurang bijak di dalam mengambil keputusan, sehingga Hana Asa Indonesia ingin menjembatani masalah tadi ini dengan cara mengajarkan edukasi literasi keuangan. Nah, tadi kita melakukan pendekatan reflektif. Kita langsung praktek tadi, workshop. Jadi ada 2 aplikasi yang kita gunakan dari Sikapi Keuanganku. Yang pertama tadi yang namanya aplikasi untuk membuat tujuan keuangan atau financial goals. Terus yang kedua tadi ada periksa dompet. Periksa dompet itu kita pengen tahu sebenarnya uang kita itu sebenarnya lari kemana.
4: Mardiah menambahkan, saat ini anak muda di Sulawesi Tengah kerap kali mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pendapatan yang tidak menentu, tidak adanya dana darurat, serta tidak mempunyai wadah untuk belajar meningkatkan literasi keuangan. Karena itu, melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang secara rutin dilakukan, ia berharap mampu menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, perencanaan finansial, serta meningkatkan kesadaran dalam merencanakan masa depan.
3: SMP Negeri 6 Palu sukses memborong 3 gelar juara dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional tingkat Kota Palu tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
1: SMP Negeri 6 Palu berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 3 gelar juara dalam ajang festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional atau FLS 3N tingkat Kota Palu dalam kompetisi antar sekolah tersebut. SMP Negeri 6 Palu sukses menyabet juara pertama pada kategori lomba ansambel, tari kreasi, dan musik tradisional. Selain itu, sekolah ini juga berhasil membawa pulang gelar juara harapan 1 di

0: Nomor menyanyi solo. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot mengungkapkan pihaknya memberikan perhatian penuh dalam festival tersebut yang dinilai jadi ruang untuk mengasah kemampuan dan minat siswa di bidang seni dan sastra. Salah satunya melalui intervensi program yang telah disusun untuk menyiapkan siswa terbaik mereka.
1: Dan kita tahu sadar betul bahwa sekolah-sekolah saat ini betul-betul sangat baik persiapan-persiapannya, maka kita harus melihat kekurangan-kekurangan yang berpeluang agar kita tidak terjadi kurang. Apa itu? Salah satu intervensi penganggaran. Penganggaran dana kami di Dana BOS, penggunaan Dana BOS itu betul-betul kita optimalkan untuk pembinaan murid-murid kami yang berpotensi, yang punya potensi, punya kompetensi, dan yang pasti punya bakat dan minat gitu. Jadi kami bekerja, Mbak Nista, dengan bukan tangan kosong, tapi ada intervensi-intervensi melalui program-program yang kami susun, datangkan pelatih, bayar pelatih, datangkan pendamping, buat pembina, semuanya kita buat seoptimal mungkin.
0: Lebih lanjut, Hartadi Gatot juga menekankan pentingnya sinergitas yang harmonis dari seluruh elemen di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, siswa, hingga orang tua murid. Ia menyatakan dukungan penuh dari SMP Negeri 6 Palu untuk terus melahirkan siswa berprestasi, baik di sektor akademik maupun non-akademik. Dengan raihan 3 gelar tersebut, SMP Negeri 6 Palu dipastikan akan mewakili kota ini untuk ajang FLS3N di tingkat provinsi. Ia pun berharap agar siswa yang kembali bertanding dapat mewujudkan mimpi besar mereka dan mengukir prestasi di kompetisi tersebut.
2: Meningkatnya konsumsi makanan instan di kalangan anak-anak menjadi perhatian serius. Pola makan yang tidak seimbang serta minimnya pengawasan orang tua dinilai berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan sejak usia dini. Laporan Ihsan Setiadi.
3: Konsumsi makanan instan secara berlebihan pada anak dinilai dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari obesitas, hipertensi, hingga risiko stroke pada usia dini. Dietisian sekaligus dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Palu, Putu Chandriasih, menyebutkan saat ini penyakit yang sebelumnya identik menyerang orang dewasa mulai banyak ditemukan pada usia anak. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi pola makan yang tinggi akan kandungan garam, gula, dan lemak.
4: Saat ini anak-anak mulai rentan mengalami penyakit yang dahulu identik dengan orang dewasa ya. Tapi saat ini anak-anak pun sudah banyak yang mengalami stroke. Seberapa besar sih pengaruhnya makanan instan terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang ya?
5: Iya, betul.
4: Nah, di sini adalah makanan instan itu kan saat ini adalah praktis, lezat, dan mudah atau enak ya dikonsumsi. Nah, ini yang sebenarnya meningkatkan risiko terjadinya obesitas dalam jangka waktu panjang. Kemudian juga meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian juga diabetes tipe 2 khususnya yang diderita oleh anak usia muda, kemudian juga meningkatnya risiko penyakit jantung, mengganggu kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi lainnya.
3: Lebih lanjut, Putu Chandriasih menambahkan makanan instan yang dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, hingga penyakit jantung pada usia muda. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk mulai menerapkan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang. Orang tua juga diharapkan lebih aktif mengawasi kebiasaan makan anak guna mencegah munculnya berbagai penyakit serius di kemudian hari.
2: Peningkatan infrastruktur jalan Dusun Paria sepanjang 34 km mulai dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Tojo Una-Una.
6: Dinas PUPR Tojo Una-Una pacu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik dataran bulan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka. Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una Muhammad Asfan Supu mengatakan pengerjaan infrastruktur jalan tersebut sudah dimulai pada minggu sebelumnya. Menurutnya, proses pengerjaan infrastruktur jalan sepanjang 34 km ini dimulai dari Dusun Paria. Sebanyak 4 titik ruas jalan yang cukup parah untuk dilalui menjadi titik konsen PUPR untuk dilakukan perbaikan sehingga Meski musim hujan, jalan ini tetap bisa dilalui oleh masyarakat setempat.
5: Jadi begini, kerjaan ini sudah dimulai dari minggu kemarin, tanggal 17, kita perbaiki jalan Dusun Peria. Kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki spot mana yang hancur, itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik spot yang rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
6: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran Bulan Kecamatan Ampanatete dan Ulu Bongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojounauna, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah setempat. Peningkatan jalan usaha tani serta jalan produksi pertanian memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Berita yang terakhir, peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 di Kabupaten Tojounauna menekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojounauna Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tojounauna. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
8: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
7: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu, editor pelaksana Ikadi Andika, saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi, apa kabar? Anda pagi ini pendengar, senang sekali bisa kembali membersamai asik ya. Suasana pagi yang begitu cerah hari ini, kemilau mentari pagi udah menampakkan sinarnya yang begitu menawan hari ini ya. Gold sunrise gitu ya. Oke. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Suasana pagi yang begitu damai hari ini mewarnai Palu pagi ini. Saya Marini masih menyapa Anda dan kebersamaan kita di Palu pagi ini untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda. Tadi di Lintas Sulawesi Tengah kita sudah mendengarkan berita terkait dengan sekolah favorit seperti itu ya. Jadi topik kita untuk pagi ini adalah fenomena sekolah favorit. Nah, sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Jadi memang sekolah favorit ini masih menjadi perbincangan hangat setiap musim penerimaan siswa baru di berbagai daerah, termasuk di Palu dan wilayah Sulawesi Tengah. Dan masyarakat berlomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan yang dianggap memiliki kualitas pendidikan lebih baik, fasilitas lebih lengkap, serta prestasi akademik yang tinggi. Dan kemudian di sisi lain, kondisi ini memunculkan ketimpangan akses pendidikan terutama pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Jadi sekolah tertentu menjadi sangat diminati dan penuh sesak ya, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik. Jadi persoalan pemerataan guru, fasilitas belajar, kualitas pembinaan, hingga persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Nah, apakah label sekolah favorit ini justru memperlebar jurang kualitas pendidikan dan bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah ini memiliki standar layanan yang setara dan sejauh mana ini sekolah unggulan dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Oke, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0811-456-03908 pagi ini untuk menampung apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan opini dan komentar. Nanti akan dilanjutkan di Palu Menyapa, nanti akan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan juga Kepala SMP Negeri 1 Palu. Nanti akan digelar langsung di SMP Negeri 1 Palu ya, bersama rekan-rekan yang saat ini sudah bersiap-siap di sana untuk menyiarkan secara langsung jalannya Palu Menyapa pada pukul 9 nanti. Dan saatnya sekarang Anda bisa bergabung di dua line telepon kami, 0451-455-442 atau di 0811-456-03908. Oke, saya sudah tersambung dengan penelpon pertama nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Baik, salam sehat, salam sejahtera. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Arfan di Sigi.
0: Pak Arfan di Sigi, baik, Pak ya. Arfan. Apa yang menjadi kan perhatian Pak Arfan?
1: Iya, jadi perhatian kami sebagai orang tua murid ini. Kalau sekolah favorit ini di zaman saya itu dari dulu sudah ada.
0: Iya, sudah ada. Kalau ya, Pak ya?
1: Dulu itu zaman ya sudah, itu sekolah favorit dari dulu sudah ada.
0: Tahun berapa itu, Pak Arfan?
1: Ya dari saya kan masuk SMA itu dasar tahun 92.
0: 92 ya. Nah, oke.
1: Okay. Saya kan tamatnya dari kampung, maksudnya ke kota. Jadi saya tamat dulu masuk di dulu masih SMA ya, sekarang SMK 2 kok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya masuknya di situ. Jadi sekolah favorit ini adalah dalam benak kami ini ya, kampung. Ya, kalau sudah anak-anak kita sekolah ke kota itu ya kayaknya gengsinya agak lebih naik sedikit ya. Karena ya
0: begitu ya.
1: Ya, ya salah satunya itu kemudian di ketika kita sekolahnya di kota, di situ pertemuan dari seluruh daerah. Jadi kita banyak teman, salah satunya itu. Yang paling utama adalah sekolah favorit, kenapa kita harus pilihnya ke kota itu, sekolah negeri ke kota. Karena fasilitas yang lengkap di dalam, terutama fasilitas pendidikannya, apa maksudnya alat-alat peraga di sekolah itu lengkap ya. Nah, jadi menambah apa yang kita tidak, yang di daerah kita tidak ada ketika kita ke sekolah ke kota, kita tamat dari situ kita bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lain, sama yang masyarakat kota. Masyarakat kota itu kalau dulu favoritnya SMA 1, SMA 2 itu mereka itu kan kalangan-kalangan yang berduit. Dari dulu ada anak-anak pejabat semua rata-rata.
0: Okay.
1: Ya, sekarang lebih favorit lagi Al-Azhar. Al-Azhar yang favorit sekarang. Saya kan sekolah swasta, tapi duitnya juga harus tebal. Makanya yang sekolah di Al-Azhar itu anak-anak pejabat, anak dokter, ya, anak anggota dewan, semua adanya di situ. Jadi sekolah favorit ini, jangan kita berpandang beri. Saya dengar tadi Pak Dasman berkata itu, bagaimana sekolah favorit supaya di benak masyarakat hilang? Bagaimana caranya pemerintah itu? Semua sekolah negeri ini harus sama, tidak bisa dibedakan. Di daerah kah, di kota tidak bisa dibedakan. Kalau sekolah favorit SMA ini kan yang tangani kan adalah provinsi. Kalau SMP kan ya daerah yang tangani, kabupaten. Jadi bagaimana caranya provinsi itu, sekolah di daerah juga itu, sekolah di daerah itu fasilitasnya harus lengkap supaya anak daerah yang di kabupaten itu dia tidak lari ke kota, larinya maksudnya ke sekolah daerah itu. Nah, makanya kami yang ada di desa ini saat ini berlomba-lomba masukkan anak kami ke sekolah-sekolah favorit. Nah, bahasa kami favorit sekolah negeri STM atau SMA 1, SMK 2 atau sekarang SMK 3, SMKK itu. Nah, itu kan dari sekolah-sekolah favorit itu. Karena di situ lengkap fasilitasnya. Bagi jadi makanya ketika kita masukkan situ, harapan orang tua anaknya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, juga bisa masuk ke negeri apa ekos apa ke jenjang kuliah dia lebih bagus lagi dibanding sekolah-sekolah di daerah. Kalau sekolah di daerah di kampung, kualitas gurunya juga di bawah. Beda kalau di kota, kualitas guru juga bawah. Saya tidak tahu sekarang ya, tapi kalau kurs berbeda, baru disiplinnya juga berbeda. Nah, disiplin itu berbeda. Kalau di sekolah di daerah dia kadang-kadang kurang disiplin. Tapi kalau di zaman sekarang sekolahnya sudah dipagar keliling, sudah dibeton. Kalau zaman kita dulu, Bu, sekolah itu tidak dipagar, dia tidak ada pagarnya. Makanya tidak ada jendelanya, jendelanya hanya dari kawat. Makanya anak-anak itu dari daerah itu masuknya ke kota. Saya mengharapkan kalau kita memang hapus istilah sekolah favorit itu dihapuskan, tapi saya rasa tidak bisa dihapuskan. Makanya pemerintah dinas pendidikan harus betul-betul menciptakan sekolah, fasilitasnya harus dilengkapi kalau mau generasi kita maju.
0: Baik.
1: Ya, harus dilengkapi fasilitasnya, jangan dibedakan di kota begini, daerah begini, jangan dibedakan. Lengkap. Kayak STM sekarang, STM SMK lah. Kenapa anak dari daerah masuk ke ST, SMK, SMK 1, SMK 2? Karena di sana fasilitas lengkap.
0: Lengkap ya.
1: Kita apa jurusannya banyak. Kalau di daerah jurusan belum ada, masih kurang. Karena gurunya, guru ahlinya itu tidak ada. Kami mengharapkan kalau memang pemerintah seperti itu, ya samakanlah sekolah negeri itu. Pak Dasman sampaikan tadi, kalau memang aturan pendidikan ini kan sama.
0: Baik.
1: Tidak bisa membedakan sekolah negeri. Pemerintah harus memperhatikan itu. Itu harapan kami. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arfan di Kabupaten Sigi ya. Jadi sekolah favorit itu, anggapan sekolah favorit itu memang sudah ada katanya dari dulu. Oke. Kita coba dengarkan dulu pendengar kita berikutnya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Nursal. Bersalam ya.
2: Bagaimana ini Pak? Modulasi itu?
0: Iya.
2: Bagus.
0: Iya, boleh-boleh Pak Nursalam. Gimana lagi di jalan ini ya?
2: Betul. Lagi anu ya, mobile.
0: Mobile. Oke, okay, baik. Baik, silakan Pak Nursalam.
2: Dari pembicaraan tadi saya hanya ujung-ujungnya mendengar keterangan penjelasan dari Pak Arfan. Betul sekali. Berarti ini berkaitan dengan konfirmasi soccer ya, Bu?
0: Betul.
2: Apa judulnya, Bu?
0: Sekolah favorit, Pak. Ya, jadi sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Oke.
2: Sekolah favorit itu lahir pada tahun 2000-an. Pada waktu itu diberlakukan program sekolah standar nasional SSN dan sekolah paparan internasional. Pembeda inilah yang dimasyarakatkan oleh pendidikan kepada masyarakat, sehingga tujuannya adalah tentu memilah mana sekolah standar nasional, mana internasional. Muncullah istilah favorit. Kalau kita favorit, kan ini kan dipromosikan kepada masyarakat. Begitu dipromosikan kepada masyarakat, disanalah muncul kata-kata apa tadi, favorit. Yang sesungguhnya favorit itu, kalau saya kebetulan secara pendidikan mantan kepala sekolah sama saja sebenarnya. Cuma sekolah-sekolah tertentu publikasinya luar biasa. Misalnya ada seorang pejabat, ada yang berpikir, coba sekolah ini. Hanya masa satu, sekolah dua. Kemudian, input dari sekolah-sekolah SMP misalnya, input dari sekolah-sekolah tertentu, semua lari ke sana. Dan ya namanya input bagus-bagus, tentu begitu masuk di sekolah-sekolah tertentu semakin jadi kan, semakin jadi. Jadi inputnya, prosesnya bagus, sampai outputnya sekolah favorit. Sementara pada...
0: Ya, silakan Pak Nur Salam.
2: Boleh di. Ada kebijakan dengan sistem ujian evaluasi nasional, ada Eptanas, ada nilai pembanding dan sebagainya. Dihapus SSI dan SBI, sekolah pertahanan internasional, untuk memeratakan persepsi daripada masyarakat. Kalau sekolah itu tidak ada lagi istilahnya COVID, semua the same, tidak ada the same, no different, tidak ada perbedaan-perbedaan.
0: Diperlukan
2: peningkatan guru, pemerataan guru, kepala sekolah harus ada talent scouting, perluasan akses sekolah-sekolah yang sudah mulai rusak, sekolah yang sudah lama tidak ini dikembangkanlah dengan polarisasi, keluarkan akses. Jadi sekarang ini sama saja. Ada ke SMA 1, ada ke pinggir sana, sama fasilitas. Tidak ada apa-apanya. Yang favorit masih muncul karena memang kesannya awalnya seperti itu. Saya kira karena terbatas ini.
0: Ya baik, Pak Nur Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengarkan ini yang ada di. Ya halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Iya, selamat pagi, baik. Dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Arnold ini, Bumi Sagu.
0: Pak Arnold Bumi Sagu, siap.
3: Tamatan tahun 80-an ini.
0: Oke.
3: Jadi favorit di tahun 80-an saya itu masih dua itu setahu saya. SMA 1, SMA 2. SMEA. Itu SMEA favorit itu berstatus masih di bidang swasta itu. Sekolah pembina. SMEA pembina pada waktu itu. Nah, cuma sekarang mau mengejar favorit, sekolah-sekolah favorit, tapi dilihat dulu prestasi murid, jangan cuma karena fisik. SMA itu favorit karena fisik saja kan. Oh mantap, dia punya gaya sekolahnya, bersih apa semua. Tapi masalah pendidikan anak-anak itu kan nihil. Memang betul apa dikatakan Pak Arfan itu, fasilitas sekolah pada waktu itu, Pak, sekarang ini favorit itu memang dilengkapi dengan fasilitas komputer, laptop apa semua kan persediaannya itu. Jadi disitulah perbedaannya. Tapi pada waktu kita dulu tidak, dulu itu tidak ada bilang istilahnya mana itu komputer, mana itu laptop. Saya rasa Pak Nur Salam tahu itu di SMA dulu itu tamatan 83 kan. Jadi saya tahu itu. Jadi saya sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan dengan anak-anak sekarang memang betul. Dan saya pertanyakan juga masalah rayonnya SMA. Itu kan kita berdomisili kan, domisili di satu lingkungan, semacam di bagian besu-susi ini kan, atau dekat lingkungan saya SMA. Tapi anak saya ternyata tidak berprestasi, tidak masuk ke situ, malah justru terlempar ke jauh-jauh. Nah, maka saya bingung. Kalau mau diberbicara masalah rayunnya, istilahnya sekarang anak-anak SMA favorit kan sekarang ini, kalau mau bilang mau favorit, memang banyak favoritnya ini sekarang. Dari SMA 2, SMA 1, SMA 3, banyak sekarang ini, Azhar 1. Jadi sudah banyak, cuma masalahnya kan prestasinya apa yang dikatakan Pak Dasman tadi pagi, Pak Dasman yang tadi pagi, itu memang betul, jangan sampai ada licin, loncat jendela kan, loncat anu, istilahnya ada dua versi yang dibilang tadi pada saya, simak tadi pada di subuh itu. Memang benar, sekarang sekolah-sekolah ini favorit, tapi bukan berarti anak-anak itu masuk dengan artinya serobos. Padahal pendidikannya nihil, prestasinya juga tidak punya. Nah, ini yang berbahaya sekarang. Ya baru dibatasi dengan rayon-rayon pembatasan. Pendidikan-pendidikan sekarang ini memang sangat di atas, dominan di atas sekarang. Berbeda pendidikan saya dulu. Dulu ya kalau pendidikan kita di SMA, untuk zaman sekarang itu pendidikannya itu masuk ke kurikulum.

0: SMA Karya dulu. Jadi saya sangat bangga saya punya alma mater pada waktu itu. Baik. Dan sekarang pun saya bangga juga SMA-SMA yang sekarang. SMP, SMP 1, tamatan SMP 1 kan saya. Jadi saya tahu favoritnya situ. Jadi sangat luar biasa, Bunda. Baik. Sekarang tidak perlu menilai yang mana itu favorit. Yang penting prestasi dan pendidikan yang dominan. Itu boleh masuk sekolah yang favorit. Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arnold ya, di Bumi Sago pagi ini juga sudah bergabung. Baik, di lantufon masih bisa Anda gunakan pendengar untuk pagi ini. Kita masih berbincang terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan ya. Ini lagi musim penerimaan siswa baru. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Ya,
2: waalaikumsalam. Dari Pak Iswan.
1: Pak Iswan di Kawatuna. Oke, baik, silakan Pak Iswan.
2: Ini menurut saya tadi bagaimana itu sekolah, bicarakan sekolah favorit.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau kesenjangan ini, kalau saya ini tahun, kalau SMA itu saya tahun 85 sudah tamat. Jadi kesenjangan memang di situ itu yang terutama bagian gurunya pertama itu. Kalau di kampung, saya ini tamat di kampung SMP kemarin kan. Jadi sumber daya gurunya dengan kualitas atau banyak guru-guru di situ itu belum apa yang diharapkan itu. Artinya banyaknya guru itu tidak sama dengan yang sekolah favorit itu. Nah, itu banyaknya. Kemudian mungkin ya, apa fasilitasnya. Fasilitasnya di kampung-kampung itu terbatas sekali. Kadang kalau di kota itu sekolah favorit itu yang diperhatikan pemerintah itu terus semua biaya gurunya di situ itu harus lengkap. Tapi di sekolah-sekolah lain di kampung-kampung lain, itu yang membedakan itu. Kemudian yang kedua yang membedakan, kalau sekolah-sekolah, kalau umpamanya SMA 1 kemarin-kemarin itu, SMA 2 sehingga disingkat Semandu kemarin itu, itu ada juga lewat jendela masuknya. Saya masuk SMA itu 8, jadi saya tahu persis itu. Sekolah favorit itu hanya perbedaan yang mendasar itu guru dan peralatan di sekolah.
1: Baik.
2: Jadi ini kayak garis pendidikan ini harus tahu, dan mungkin semua ini yang fasilitas itu sebenarnya harus rata itu, baik yang di daerah di kota maupun yang ke desa, sehingga sekolah favorit itu sama. Bukan karena sekarang ini walaupun di sekolah favorit, tetapi kalau predikat anak-anaknya itu yang membedakan, ya tadi anak-anaknya, walaupun sekolah favorit, walaupun anaknya itu, kalau memang dia berprestasi.
1: Baik.
2: Karena kenapa saya katakan begitu harus diperhatikan sampai ke daerah? Ini tuntutan undang-undang ini, pasal 31 itu ayat 1 mengatakan bahwa seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, ayat 2-nya, pasal 31 itu, warga negara yang mengikuti pendidikan dasar itu harus dibiayai pemerintah. Jadi jangan dibedakan itu sekolah favorit dengan sekolah daerah-daerah. Ya, itu yang saya anukan semua. Apakah hal ini dewan kita itu, wakil kita di masyarakat memperhatikan juga ini, hal ini jangan dianukan dengan pemerintah kepala dinas saja begini, tapi harus wakil kita ini untuk di dewan itu tuh, yang notabenenya sebagai wakil rakyat itu tuh, harus mengetahui ini pasal dari undang-undang ini sehingga bisa dijabarkan ke undang-undang peraturan daerah. Kalau kita meneliti langsung ini, anak-anak yang terlantar apa itu pasal 34 itu harus biayai negara.
1: Baik.
2: Ini baku pasal 31 dengan 34 ini berkaitan ini. Kenapa harus dibedakan yang di dalam kota harus dipakulikan, harus lengkap alat-alat apanya di situ lengkap, kenapa di daerah tidak? Ini kesenjangan yang besar ini. Baru para pembesar kita lewat jendela. Itu dari dulu itu, Bu.
1: Baik.
2: Dari dulu, sehingga saya tajamin, mohon maaf ini anggota dewan ini. Jangan Anda dibiayai negara yang begini-begini ini, perhatikan. jangan cuma dengan favorit.

0: tayo ni Anda juga. Sebagai wakil di sana, Anda wakil itu berarti kita masyarakat yang itu. Jadi anak-anaknya ini dia belajar di daerah dengan keterbatasan guru, dengan keterbatasan fasilitas.
1: Baik, Pak Isfan.
0: Ini dari.
1: Iya, Pak Isfan cukup.
0: Terima kasih,
1: Bu. Iya, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dan sudah terbaca apa yang sudah disampaikan. Baik, di lantefon kembali lagi kita sudah tersambung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Iya.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Muhlis. Tatura.
2: Ya.
1: Baik. Okay. Silakan. Oke. Okay. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Mulis terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan pendidikan ini, silakan.
2: Sekolah favorit dengan yang tidak favorit. Kalau melihat ini begini, ini pertama favorit itu kalau melihat sekarang ini cenderung dari angkanya 1, 2 dan lain sebagainya. Makin kecil, makin ke belakang, makin jauh dia dari favorit itu. Tapi begini, saya kira konsepnya kepada Pak Sadis itu, kalau kita mau menaikkan rating daripada sekolah favorit itu kembangkan betul, dia diangkatlah, dia lengkapi fasilitas. Kemudian bahkan dia harus lebihkan dari sekolah-sekolah yang difavoritkan itu, di mana di sana masyarakat itu akan berlomba mencari mana yang lebih, apakah dari tenaga pengajarnya, tenaga kependidikannya, fasilitasnya. Kalau itu dilebihkan, itu insya Allah dia akan jadi favorit, dia akan naik rate. Tetapi manakala dia hanya jalan di tempat sekolah yang tidak favorit itu, fasilitasnya masih terkebelakang daripada sekolah favorit, anggarannya sama, fasilitasnya sama, gurunya sama, dia tidak akan naik. Jadi untuk menaikkan dia itu adalah lebih dia di, harusnya aktivitas di dalam melebihi daripada sekolah yang difavoritkan itu. Nah, kalau seperti itu ya, contoh sekarang sekolah swasta ada favorit di situ ya, salah satu di Palu. Dia menonjol. Kenapa? Karena dia mempunyai tingkat kedisiplinan, kemudian ekstrakurikulernya diperbaiki, fasilitasnya diperbaiki. Nah, itu dia jadi favorit. Nah, itu jadi tujuan daripada orang-orang mencari mana sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ini yang ada. Tapi kalau manakala dia start sama-sama, sekolah favorit, fasilitas sudah lengkap, sudah banyak, yang tidak favorit tidak akan mampu mengejar. Nah, dia harus melampaui, melebihi daripada apa yang difavoritkan itu. Itu baru bisa. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan itu jadi perhatian kita, fasilitasnya diperbaiki, lebih dioptimalkan lagi, guru-guru favorit pindah ke sekolah yang tidak favorit itu. Nah, untuk itu, ini kan gaya saja, ini kan manajemen yang pengelolaan itu yang perlu dioptimalkan. Saya kira mudah-mudahan sekolah favorit itu akan semakin tersebar luas untuk semua untuk masyarakat. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harusnya berlomba begitu ya untuk menjadi sekolah favorit itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhlis ya. Rating ini harus ditingkatkan ya, fasilitas harus diperbaiki. Kita sudah tersambung dengan narasumber penelpon kita berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Anda, Mbak Marini.
1: Baik, Kopi Anda, buanglah koro dari Ampana ya.
3: Iya, tadi.
1: Baik, silakan. Ini tentu sudah mendengarkan ya, masukan-masukan dari pendengar kita.
3: Ini soal sekolah favorit ya.
1: Iya.
3: Saya kalau berbicara soal Ampana, di Ampana sini ini, kalau dulu sekolah paling favorit itu, yang paling digemari, yang paling disukai oleh orang tua dan anak-anak itu SMA Negeri 1 Ampana Kota. Karena kembali lagi di situ bisa dikatakan bergengsi, kemudian bla bla bla dari A sampai Z gitu ya, pokoknya semua predikat yang baik-baik di situ. Nah, seiring waktu berjalan, kayaknya maksudnya predikat favorit itu mulai bergeser. Karena khususnya wilayah Ampana Kota, banyak sekali sekolah-sekolah sekarang yang sudah berbenah. Contohnya salah satunya SMK Negeri 1 Ampana Kota. Itu SMK itu sekolah kejuruan. Jadi mulai sekarang anak-anak itu mulai melirik ke kejuruan gitu. Mm-hmm. Karena kejuruan itu mesti memiliki keahlian. Kemudian mereka sudah dibekali sejak dari dini dengan kayaknya turun lapangan atau praktik kerja lapangan gitu. Jadi maksudnya paradigma sekolah favorit SMA 1 kan yang mulai bergeser. Kalau menurut saya menarik soal sekolah favorit itu kayaknya cuma sebatas pengakuan aja. Intinya saya favorit atau tidak sebuah sekolah itu yang utama itu adalah kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Karena percuma dong kalau sekolah itu kita masukkan anak kita yang dikatakan favorit, tapi kualitas pendidikannya itu sama aja gitu, bahkan mungkin bisa lebih minus dari sekolah yang biasa yang tidak tanda kutip favorit gitu. Baik. Jadi kalau menurut saya favorit itu cuma sekedar pengakuan aja atau orang aku gitu. Intinya itu kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Mm-hmm. Karena ingat, anak-anak kita itu adalah tunas-tunas bangsa, penerus bangsa gitu ya. Okay. Pokoknya apapun itu, pokoknya favorit atau enggak, pokoknya sekolah-sekolah itu saya harapkan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke?
1: Okay? Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi predikat favorit di Ampana ini sudah mulai bergeser dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan ya. Itu harus ya. Oke, di line telepon bisa digunakan kembali, baik itu di 0451-455-442, 0811-456-03-908. Oke, silakan. Yang masih ingin bergabung boleh ya, bisa di dua line telepon kami atau melalui WhatsApp juga boleh ya, untuk Anda yang mau bergabung. Ayo silakan, saya tunggu Anda kembali. Kita masih berbincang terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Nanti akan diperbincangkan lebih jauh di Palu Menyapa ya, pada pukul 9 nanti, langsung dari SMP Negeri 1 Palu bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan kemudian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap bersama Pro 1 RRI Palu untuk program kita di Palu pagi ini.
4: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
5: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, masih saya buka ruang untuk Anda. Silakan bisa memberikan komentar dan juga opini terkait dengan topik kita pagi ini, sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan ya. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Tadi sudah ada beberapa pendengar kita di pagi ini sudah memberikan komentar dan opini terkait dengan sekolah favorit ini. Jadi memang sekali lagi bahwa sekolah favorit ini masih menjadi perbincangan hangat setiap musim penerimaan siswa baru di berbagai daerah, termasuk di Palu, wilayah Sulawesi Tengah, dan masyarakat berlomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan yang dianggap memiliki kualitas pendidikan lebih baik, fasilitas lebih lengkap, serta prestasi akademik yang tinggi. Dan di sisi lain, kondisi ini memunculkan ketimpangan akses pendidikan, terutama pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Sekolah tertentu menjadi sangat diminati dan penuh sesak, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik. Jadi persoalan pemerataan guru, fasilitas belajar, kualitas pembinaan, hingga persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Apakah label sekolah favorit justru memperlebar jurang kualitas pendidikan? Bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah memiliki standar layanan yang setara, dan sejauh mana sekolah unggulan ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Silakan bisa memberikan komentar dan opini. Nanti akan diperbincangkan dalam Palu Menyapa pada pukul 9 langsung dari Sekolah SMP Negeri 1 Palu, dan menghadirkan nanti narasumber diantaranya ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan juga Kepala SMP Negeri 1 Palu. Kita sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Salam iya. Sehat Bang Najib Jedar.
0: Pagi. Selamat
1: Pak Andi Makassar, jalan pusat 16, betul sekarang tadi sudah di kantor.
0: Baik, silakan.
1: Langsung saja ini. Okay. Nah, ya. Jadi kalau favorit itu, sekolah, kata favorit bergengsi top itu identiknya mahal. Jadi kalau dia tidak bilang mahal itu sekolah tidak, yang anu bergengsi, ya tidak bisa. Harus mahal. Nanti kalau narasumber bilang, oh tidak mungkin itu tidak representatif. Dia berbicara itu karena membela pemerintah. Saya kasih contoh begini. Kalau dalam 10 orang, coba panggil murid. Kalau ada 3 yang pintar tapi miskin, tidak mampu, itu yang dia cerita. Tapi yang 7 ini yang pintar mampu, itu dia tidak cerita. Karena begitu, karena menjaga kredibilitas pemerintah, itu kekeliruannya kita itu. Membela, membicarakan, tapi tidak kenyataan. Nah, itu yang perlu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau semestinya coba Pak Pigidiano, Al-Azhar, Gamaliel, Mantiga itu, coba kalau pergi lihat di sana sekolah yang mampu, yang dia di sekolah itu cuma di Pelama itu sekolah yang olimpiade, yang lain-lain tidak ada di Kota Palu itu, yang ikut-ikut. Tapi coba perhatikan, oh mampu semua orang pintar dan mampu. Bukan yang seperti yang kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti ini pembelajaran bagi pemerintah kita itu, karena kenapa? Karena programnya gubernur berani, cerdas itu menunjukkan bahwa dia sudah akan membantu. Cuma yang dia bantu adalah masyarakat yang mau kuliah. Sebenarnya kewenangan provinsi adalah SMA. Nah, SMA itu yang perlu kita bantu. Karena SMA itu adalah titik tolak orang mau berapa. Mau berusaha, mau berhenti, mau kuliah, mau itu. Karena dia tamat SMA, dia mau kemana itu menjadi penting baginya. Harus ada pendidikan itu. Nah, untuk itu, makanya sekolah harus bergengsi. Kalau gengsinya tidak ada, ya susah juga. Gengsi itu mahal. Sekarang sampai di mana bantuan pemerintah? Dana BOS seperti apa? MBG seperti apa? Apakah sudah menunjang? Mungkin nanti jelasin. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Andi, ya. Kita masih berikan kesempatan yang lain, ya. Silakan 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Komentar dan opini, ya. Kita masih buka untuk Anda di pagi ini sampai pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau masih ada langsung aja ya. Line teleponnya bisa Anda gunakan untuk dua line telepon boleh nih kayaknya ya. 0811-456-03-908. Sudah ada beberapa tadi yang masuk untuk memberikan komentar dan opini terkait dengan sekolah favorit ya. Ini masih menjadi perbincangan tentunya ketimpangan akses pendidikan. Ada beberapa tadi yang mengatakan bahwa sekolah favorit itu sudah ada sejak dulu. Jadi biasanya begitu ya, kalau sekolah favorit itu dikatakan keren ya, apalagi sekolah, apalagi fasilitas di sekolah itu lengkap. Oke. Jadi memang ada beberapa nih ya yang bahkan ada juga yang mengatakan sekolah favorit itu udah mulai bergeser begitu ya, karena memang beberapa sekolah ini sudah memperbaiki terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa seperti itu semua ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas ya, yang memang benar-benar ini harus diperbaiki. Baik, kalau memang sudah nggak ada, saya tutup di program kita untuk Kopi Anda pagi ini. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah memberikan komentar opini. Pokoknya jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 9 Anda bisa ikuti perbincangannya melalui Palu Menyapa langsung dari SMP Negeri 1 Palu, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu ya, dan kemudian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Nanti perbincangannya seperti apa bersama rekan-rekan kami yang bertugas saat ini tengah melakukan persiapan di SMP Negeri 1 Palu. Baik pendengar, saya Marini pamit, kita berpisah ya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, sekali lagi pukul 9, jangan lewatkan untuk Palu Menyapa. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.